Rewer-rewer masih untuk yang terbaik kamu teman-teman Pro 2. Dan di Sepada Tizon masih barengan sama hari ini ya, nemenin kamu tentunya. Jadi buat kamu kecuali lagi terus teman-teman Pro 2, karena masih banyak informasi lainnya yang update di pagi hari ini. Mungkin akan ada info traffic dan juga beberapa hal yang ada di 7 Juli ini. So kecuali di Pro Rewer-rewer masih teman terbaik kamu.

Reformasi terbaik kamu teman Pro 2. Kita masih ada di Sepada Semangat. Selamat pagi teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Buat kamu pagi kita sepak bola, jangan lewatkan kita gitu, terus program-program spesial. Beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Nggak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan ngebawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia, dan ikut terus di program RRI Banjarmasin 95.fm, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: Sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: I'm never buying a PC.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Karena bener-bener masing teman terbaik kamu, kita pantau dulu traffic ya. Oh ini aku tuh selalu savok sama CCTV jalanan di depan Bank Indonesia ya. Menurut aku tuh jernih banget ya untuk ukuran CCTV jalanan Tamu Pro 2. Nih di sini lengang ya, termasuk gak rame tapi gak begitu padat. Mungkin karena ini udah jam 8:30 dan orang-orang udah pada nyampe ke kantornya masing-masing, jadi gak begitu padat ya. Kita ke mana lagi ya? Simpang Antasari boleh deh ya, Tamu Pro 2. Oh ini di sini lumayan padat ya di beberapa titik di lampu merah dan lain-lain, tapi juga masih bisa dibilang aman, tidak macet ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mau melewati area ini tuh masih aman sekali, tapi disarankan sih tidak terlalu ngebut ya Tamu Pro 2 ya. Terus ini Simpang Tarakan. Wah, kalau ini padat terus ya. Ini padat banget. Dan biasanya sih kalau aku lewat sini tuh biasanya lampu merah area sini itu lumayan padat. Jadi kalian kalau misalkan ngerasa mau cepet-cepet, mending agak move ke jalan lain ya Tamu Pro 2. Terus aku agak melipir sedikit ke U-turn Ayani kilometer 2. Ini termasuk aman juga nih, tidak terlalu padat ya. Biasanya kan di sini juga termasuk area U-turn yang padat, tapi ya pagi ini belum ya, belum padat, aman aja Tamu Pro 2. Simpang Veteran Gatot. Ah, ini macet pol ya. Jadi buat kamu mungkin yang juga mau ke area sana bisa pindah dulu. Nih terus yang terakhir Simpang Ayani. Oh, ini deket lampu merah mau ke RRI ya guys, di daerah depan BPJS dan juga daerah bakar-bakaran. Aku tadi mau sebut salah satu brand makan fast food tapi susah teman Prado. Yaudah langsung aja ya buat kamu yang mungkin mau, kak request dong liatin di sini gitu, WhatsApp aja di 0853 4404 20. Oke.

0: Oh no.
1: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
7: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
6: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
7: Gak apa-apa.
6: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
7: Bener juga sih ya.
6: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
7: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
6: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

Era Yudhoy Ngerwasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Eh, tahu gak sih teman Pro 2 ternyata tanggal 7 Juli ini banyak banget kegiatan-kegiatan dan hari-hari besar harusnya ya teman Pro 2. Tapi gak besar-besar banget loh. Tapi maksudnya, kan ini udah masuk bulan Juli ya. Juli itu biasanya ada beberapa perayaan yang menurut aku ya, emang biasa kita lakukan gitu di hari-hari lain. Nah, salah satunya adalah ternyata hari ini itu adalah Hari Pustakawan Indonesia. Expect gak kalian kalau ternyata hari ini adalah Hari Pustakawan Indonesia, which is gak tahu ya, tapi bisa dibilang Hari Pustakawan ini adalah ditetapkan pada tahun 1990 dan bertepatan dengan tanggal berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia, yaitu pada 7 Juli 1973. Profesi pustakawan ini memiliki peran penting dalam mengelola dan juga mengembangkan perpustakaan. Jadi bukan perpusnya doang yang penting, tapi pustakawan atau orang-orang yang menyusun atau ibaratnya mengelola perpustakaan itu juga harus dirayakan. Nomor 2

0: Saya Haji Muhammad Jamin Air, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Erwin Rumahsi, teman terbaik kamu masih di sepada ya, teman Prodo. Kalau selain hari ini hari Pustaka Nasional, ternyata hari ini itu adalah hari coklat sedunia. Yeay, yuk kasih aku coklat.
1: Aku suka coklat.
0: Aku juga suka coklat, siapa yang mau kasih aku coklat? Ayo, langsung aku jadikan pacar. Nggak, agak terlalu murah ya teman Prodo, I'm sorry. Tapi katanya kenapa hari ini coklat adalah karena momen spesial bagi para pecinta makanan manis, karena peringatan untuk merayakan kejelatin coklat. Dan katanya ini tuh disesuaikan dengan tanggal pertama kali coklat masuk ke Eropa. Dan proses masuknya dimulai dari biji kakao yang difermentasi, disangrai dan digiling hingga menjadi bubuk halus sebelum akhirnya diolah menjadi batangan coklat yang kita kenal. Kayaknya aku mau dikasih coklat deh hari ini. Kasih tau dong, siapa yang mau kasih? Tapi juga ternyata hari ini tuh adalah hari perdamaian dan cinta nasional, International Peace and Love Day, di mana secara global hari perdamaian internasional diperkenalkan oleh Ringo Starr di drummer legendaris The Band Beatles pada tahun 2008. Intinya hari ini adalah hari-hari yang seru ya. Hari baik, hari pustaka nasional, hari coklat, terus juga hari perdamaian and love, teman-teman. Jangan kemana. Selain ini bakalan ada sepada di T-Zone dan moderasi beragama. Stay tune di berbagai informasiin teman terbaik kamu.
2: Yeah, I love you.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: WhatsApp kita di 0811 5111 420. Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman.

Ayo pengen romansin teman terbaik kamu, teman pro 2. Udah jam 9 berarti kalau setiap hari Selasa subuh, pagi apa? Apa? Jam 9 moderasi beragama teman pro 2. Habis ini kita bahas temanya, aku kasih tahu habis ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pengen romansin teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yang bohong cuman mau di Ayunda ya, teman Prado. Aku enggak bohong kok, teman Prado. Aku I love you kamu tanpa bohong. Yang bohong cuman mau di Ayunda. Soalnya kalau aku bohong nanti kamu enggak percaya lagi sama aku, kamu enggak mau dengerin aku kan enggak bisa dikit gituin ya, teman Prado. Jadi kayak kamu tenang aja, aku akan selalu ada sama kamu everyday everywhere. Tapi ya teman Prado, aku mau bahas nih teman Prado. Hari ini topik kita adalah mengenai beda circle tapi tetap satu tujuan, karena belajar berteman dengan siapa saja tanpa kehilangan jati diri. Intinya sih teman pro 2 adalah buat kamu nih, circle itu adalah pertemanan yang membentuk siapa kita. Ya kalau misalkan kalian ditanya nih ya, kalau hari ini aku minta kamu menyebutkan 5 orang yang paling sering kamu ajak ngobrol selama seminggu terakhir, siapa yang muncul? Teman kuliah, teman kerja, pacar, sahabat, teman satu komunitas, atau siapa? Karena tanpa sadar orang yang paling sering bersama kita sangat mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara, bahkan mengambil keputusan. Bahkan penelitian psikologi menyebutkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kebiasaan karakter seseorang dan cenderung mengikuti pola sering kita lihat setiap hari. Artinya kalau lingkungan kita positif, peluang kita berkembang juga semakin besar. Tetapi kalau lingkungan kita dipenuhi kebiasaan negatif, lama-kelamaan kita bisa menganggap kebiasaan itu sebagai kebiasaan yang normal. Apalagi kan setiap orang tuh punya circle ya. Apalagi hari anak muda tuh gak punya satu lingkungan. Pagi ketemu teman kuliah, siang organisasi, sore latihan komunitas, malam main game mungkin, belum lagi sosial media dan lain-lain. Ya intinya sih masih aman lah gitu untuk yang lainnya. Cuman teman pro 2, circle tuh gak harus selalu sama. Karena kita berpikir teman harus memiliki semua kesamaan dengan kita. Padahal tuh enggak loh. Beda agama juga gak apa-apa. Beda suku, budaya, jurusan, hobi, dan cara berpikir tuh gak apa-apa banget. Yang perlu sama adalah nilainya. Gak harus sama hobinya, seleranya. Tapi gimana baiknya saling menghargai, jujur, dan gak suka merendahkan orang lain. Dan mau bertanggung jawab, saling mendukung, dan juga berkembang. Karena nilai-nilai yang membuat sebuah pertemanan bertahan lama. Coba ingat, kebiasaan baik apa yang selama ini kamu pelajari dari teman-temanmu, dan kebiasaan apa yang justru perlu kamu tinggalkan.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Erwin Rumahsin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Tahu gak sih teman pro 2? Pressure saat pertemanan tuh berubah menjadi tekanan. Pernah gak kamu sebenarnya ingin mengatakan enggak, tapi akhirnya tetap ikut karena semua teman melakukannya? Ikut nongkrong yuk, bahas 7 yuk, komentar di akun dia yuk, bikin konten yuk. Padahal udah mati sebenarnya kamu gak nyaman. Kalau pernah, berarti kamu mengalami yang disebut pressure atau tekanan dari lingkungan pertemanan. Sebenarnya pressure tuh gak selalu buruk ya. Kalau misalkan emang positif, misalkan teman ngajak ikut donor darah, dan sosial dan lain-lain, itu ya gak apa-apa. Terus, tapi pressure tuh bisa jadi bahaya kalau ikut ngerokok lah, menyebarkan gosip, membenci orang, komentar yang gak baik, dan lain-lain. Padahal hati kita tuh sebagian mengatakan bahwa itu gak tepat. Intinya sih berani berkata enggak sih, karena salah satu yang bentuk kedewasaan adalah mampu berkata terima kasih, aku gak ikut ya. Atau kayak, kenapa gitu, karena kita takut dijauhi, takut dianggap tidak solid, takut tidak terima. Padahal teman yang baik tuh bukan akan menghormati keputusan kita. Lingkungan yang sehat tuh membuat kita bertumbuh. Lingkungan yang baik biasanya memiliki ciri-ciri saling mendukung, saling mengingatkan, gak saling ngejek, menghargai perbedaan dan beri ruang untuk berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat sering membuat kita mudah lelah secara emosional dan takut menjadi diri sendiri. Dan intinya sih, moderasi beragama dalam pertemanan tuh bukan hanya berbicara tentang hubungan antarumat beragama, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Mampu menghargai teman yang berbeda, tidak memasangkan pendapat, tidak mengejek keyakinan atau kebiasaan orang lain, dan tetap menjaga persaudaraan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Intinya, apa kamu pernah ngerasain berada dalam situasi di mana kamu harus memilih antara mengikuti teman atau mempertahankan prinsip kamu? Coba renungin dong, pesan apa yang akhirnya kamu ambil?

0: ritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Erwin Rumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Moderasi Beragama nih ya. Teman Pro 2 masih bahas tentang circle pertemanan ya. Dan kita harus tahu kalau jadilah circle yang membawa kebaikan. Aku punya kok circle membawa kebaikan yang selalu mengajak barbecue, yang selalu mengajak mengerjakan deadline. Pokoknya kita udah bahas ya gimana cara milih lingkungan yang baik. Sekarang pertanyaannya berubah, kalau orang yang lain melihat kita, apa kita termasuk teman yang membawa pengaruh baik? Astro justru kebalikannya. Mulai dari hal-hal sederhana, menjadi teman yang baik tuh gak selalu harus melakukan hal besar. Mungkin ngucapin terima kasih, meminta maaf ketika salah, mendengarkan tanpa menjudging, menyemangati teman yang sedang gagal, ikut senang saat teman berhasil. Karena hal-hal sederhana ini justru memperkuat hubungan. Dan kalian tuh harus jadilah teman yang berani mengingatkan. Karena katanya teman yang benar itu adalah bukan yang membiarkan kita melakukan kesalahan, tapi yang berani mengingatkan dengan cara yang santun dan penuh empati. Mengingatkan tuh bukan berarti menghakimi ya, tapi melainkan menunjukkan kepedulian. Dan intinya sih di tengah keberagaman Indonesia, kita akan selalu bertemu dengan orang yang latar belakang berbeda. Tantangannya bukan mencari teman yang sama dengan kita, tetapi belajar hidup berdampingan dan saling menghormati. Karena itulah satu moderasi beragama yang bisa dimulai dari lingkaran pertemanan kita sendiri. Mau

0: lagu favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Ngermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget ya yang udah stay tune di Prewe Ngermasin dan juga di Moderasi Beragama. Intinya teman Pro 2 apa? Intinya kacamata enggak, no. Lingkungan memang mempengaruhi, tetapi jangan lupa kita juga bisa mempengaruhi lingkungan. Jadilah teman yang menghadirkan ketenangan, bukan pertengkaran. Jadilah sahabat yang memberi semangat, bukan tekanan. Jadilah anak muda yang mampu berteman dengan siapa saja tanpa kehilangan nilai-nilai kebaikan dan diyakini. Dan tentunya ya, intinya berteman itu kita yang tahu, teman berdua, gimana yang baik, gimana yang buruk, kamu yang bisa filter sendiri, oke? Jangan sampai jadi orang yang plin-plan, yang enggak bisa tahu apa yang kamu mau. Azik ya. Ya, teman berdua. Ani pamit, ada Tulus dengan Teh Hijau. Jadi selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado. Sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Martapura. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjar menggelar pelatihan kader kesekretariatan tahun 2026. Acara berlangsung di Aula Ki Haji Kasful Anwar Martapura 6 Juli 2026 pagi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini diwujudkan dengan sosialisasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pradio dikirim dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 7 Juli 2026 berdasarkan pantauan pada pagi hari ini di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Demikian untuk info Pradio edisi kali ini.

di Prado FM untuk menampilkan Kamu Tahun Prado 2 di Prado Hilis untuk edisi pagi menjelang siang. Kamu Tahun Prado 2 bareng Edo, silahkan ikutan gabung ke WhatsApp kita di 0811 5111 4220 sebelum nanti kita live TikTok ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau menemani kamu dulu dengan beberapa lagu favorit kita. Terus aku bacain deh yang di WhatsApp setelah itu ya. Ada yang akan menemani kamu dulu di Prado Hitlist pertama kali ini, Perunggu dengan 33 kali. Check this out.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih?
4: Dari luar pasti nih.
3: Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

Di Brother FM teman-teman yang mau tanggung Pro 2 dan masih berada di Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini. Lanjut ya teman-teman, kita bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita. Dari Ayas yang request lagu Kim dan Nabilah Takia dengan Bayangan Cinta Yang Lalu, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Banyu, terus juga Kai, Maria, Syafana, dan juga Skin Tipik ya, yang request lagu Sabrina Leonard dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Sembuh Kembali? Bukan. Haha, Bro 2 ya. Saking banyaknya nih. Tapi sebenarnya beberapa dari teman-teman semuanya kalau aku lihat lagi request lagu yang sama, lagu Haha dari Sabrina Leonard ya. Jadi kita puterin Kim dan Nabilah Takia Bayangan Cinta Yang Lalu dan juga Sabrina Leonard dengan Haha. Check this out.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

di Brother FM, teman baik kamu, tolong peradua lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari beberapa teman peradua, salah satunya dari Adiniawati yang request lagu Sumpah Matinya Rio Laskar. Terus juga ada dari Julia yang request lagu Anji Carval Horemuk. Check this out.

biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2, lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari Amalia yang request lagu Vanessa dengan Berkaca-kaca, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga Lara Purnamasari yang request The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Untuk menuju live TikTok kita ya, edisi Pro 2 Hitlist kali ini tahun Pro 2. Tapi kalau masih ada, kita tahan dulu untuk di WhatsApp. Kita puterin yang di WhatsApp dulu, baru kita live TikTok di jam 11 nanti di Pro 2 FM.

muridmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Lanjut, tahun pre-2 masih berada di requestan untuk edisi kali ini ya teman-teman. Requestan berikutnya tahun pre-2 dari Vika di WhatsApp yang request lagu Banda Neira sampai jadi debu. Sebelum nanti kita live TikTok juga, aku puterin beberapa yang masih masuk di WhatsApp kita teman-teman ya di pre-2 hitlist untuk edisi pagi hari ini.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah

0: berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
4: Iya. Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
4: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
5: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo 2. Lanjut, masih barangnya dari Prodo Hitlist untuk edisi kali ini ya teman-teman. Request yang berikutnya dari Nanang yang request lagu Rai Melaudi dengan Bersenja Gurau. Udah kita playlist dan siap diputrin. Untuk satu lagu dulu ya sebelum aku live di TikTok kita di area Prodo Banjarmasin nih teman Prodo 2. Prodo Hitlist siang kali ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar. Pro 2.

Turning Green dari Joan dan Maki. Ini sebenarnya lagu Filipin, teman-teman ya, tapi karena bahasa Inggris masuk deh di kita ya, teman-teman berdua. Ada requestan pertama dari live TikTok dari B yang request di ujung minggu dari Mesahira, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Bubble yang lagi pengen dengerin Arena Grande dengan Head That I Made You Love Me. Langsung aja untuk dua lagu berikutnya kita puterin di request time Pro 2 Hitlist.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

Head That Made You Love Me dari Arena Grandong tahun pro 2 yang di request dari Tina Bubble. Requestan berikutnya dari Yan, katanya pengen dengerin Edorama dengan Blossom ya. Terima kasih banyak nih buat Yan yang udah ikut gabung juga sama teman-teman lainnya. Ini ada Raden Rehan juga yang request Blossom, terus juga ada Nina Rocky yang request Cegil Nabila Takia. Tadi juga sama ada yang request Cegil juga dari Nabila Takia dari Yuli. Jadi kita puterin untuk dua lagu berikut.

Lanjut nomor 2, setelah Cegil Nabila Takiyah terbitlah Fajar Nur dengan satu-satunya yang di request oleh Sria selalu di live TikTok kita ya. Terus juga ada dari Lana yang request Adele dengan Love in the Dark. Check this out.

Love in the Dark nomor 2 ya. Ternyata lagu viral ini judulnya Love in the Dark. Anyway, request yang berikutnya dari Jelly yang request lagu Shawn Mendes dengan Treat You Better. Terus juga ada Bunga Matahari yang request 2001 kali dari Adrian Khalif ya teman-teman. Tersisa 2 lagu berikutnya untuk mengakhiri jumpa kita di Request Time edisi Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi sebelum itu, Shawn Mendes dan Adrian Khalif dulu teman-teman Pro 2.

Di Brada FM, tuan terbaik kamu tahu Brada Adriana Khalif dengan 2001 kali menutup jumpa kita. Halo Mbak Mute, selamat pagi menjelang siang. Anyway, request yang berikutnya terakhir ya dari Fir dan juga Ninda Harum yang request lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati, dan juga Pia yang request lagu Tulus dengan Green Tea aka Teh Hijau. Thank you juga teman Prado yang udah ikutan gabung di Request Time Prado Hitless edisi kali ini. Sampai bertemu lagi di Request Time berikutnya.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Diary dengan esensi buku.
1: Sebagai manusia, tentu kita membutuhkan pengetahuan dan latihan cukup dalam memahami berbagai makna dari sikap serta perilaku manusia lain. Hal tersebut dibutuhkan karena agar kita dapat menerjemahkan dengan tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tengah berkomunikasi dan berinteraksi. Zaka Putra Ramdhani dalam buku berjudul Gesture menggabungkan ilmu psikologi dan komunikasi. Sebagai penulis, ia memberikan sebuah pengetahuan tentang cara berkomunikasi dan memahami sikap orang lain ketika berinteraksi. Dalam novel ini, pada bagian pertama, Zaka Putra Ramdhani menuangkan pemahaman mengenai pentingnya menyadari bahwa wajah setiap manusia menyimpan berbagai jenis topeng saat berkomunikasi. Nah, topeng tersebut yang perlu dipahami dengan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap sikap dan perilaku individu lain. Kemudian, di bagian berikutnya, terdapat cara untuk memperkirakan pesan dari bahasa tubuh individu lain dengan melihat mimik yang diperlihatkan, baik itu gerakan kepalanya, kontak mata, wajah, maupun senyumannya. Dalam hal tersebut, Zaka Putra Ramdhani memasukkan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman sehingga kita pun bisa dengan mudah melatihnya. Pada bagian selanjutnya, mengenai metode berikutnya dalam memahami individu lain, yakni perlu pemahaman akan emosi dari lawan tutur. Lalu, di akhir bagian, adanya pemahaman seputar paralinguistik. Buku setebal 210 halaman ini merupakan bacaan yang ringan dan sesuai untuk berbagai kalangan, terlebih bagi kalian yang tengah berusaha untuk melatih diri dalam memahami orang lain dengan lebih baik lagi. Pemilihan bahasa yang digunakan sangat simpel sehingga mudah dipahami. Ilustrasi-ilustrasi yang ada pun akan mempermudah dalam menyelami buku pengembangan diri yang satu ini. Demikian esensi buku Gesture, karya Zaka Putra Ramdhani.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?

0: Terus siapa?
1: Buat kita doang kali.
2: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
1: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
1: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
1: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
2: Kalian tahu gak? Tiap kali presentasi, aku yang di depan klien. Aku yang bilang, tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
2: Tapi, jujur aja ya. Kadang aku juga gak yakin sih.
1: Terus kenapa tetap kamu bela?
2: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
2: 2 versi?
3: Dua versi. Yang aman dan satu lagi yang beneran kita percaya.
1: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
1: Oke, sekali ini aja.
2: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
4: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
2: Tuh kan?
3: Serius?
2: Iya, serius.
1: Gak menang besar sih, tapi ini cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Masih bersama Pro 2.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah

0: serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Sekarang saatnya kita di Prado Sport, teman-teman. Masih bareng Edo juga di Prado FM menemani kamu. Aku juga mau ngucapin selamat menyantap santapan makan siangnya ya. Tapi udah jam 1 sih. Udah tuh sebenarnya gak siang-siang banget. Mungkin kalau kesiangan makan siang tuh jam 3 gak sih, teman Prado. Jadi aku masih bisa ngucapin selamat makan siang ya buat teman-teman sambil update beberapa info olahraga terbaru. Nah, salah satunya yang datang untuk info pertama kita ini dari dunia tenis. Juara bertahan Wimbledon, Jannik Sinner memastikan langkah ke perempat final Wimbledon 2026. Jannik Sinner ke perempat final setelah mengalahkan petenis Jepang, Shintaro Mochizuki, pada babak 16 besar Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Petenis asal Italia ini menang dalam 3 set langsung dengan skor 6-3, 7-6, dan 6-3. Kemenangan ini juga sekaligus mengantarkan Sinner mencatat penampilan ke-15 di perempat final turnamen Grand Slam dan yang kelima secara beruntun di Wimbledon. Petenis berusia 24 tahun ini juga mempertahankan rekor sempurnanya dengan tidak pernah kalah dari petenis yang berada di luar peringkat 80 dunia di ajang Grand Slam. Usai pertandingan, Sinner mengaku terkesan dengan permainan Mochizuki yang dinilainya tampil sangat baik ya teman-teman. Pada babak perempat final, Sinner akan menghadapi petenis Jerman, Jan-Lennard Struff, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, persaingan di Wimbledon berlanjut pada Senin 6 Juli 2026, waktu setempat dengan sejumlah pertandingan babak 16 besar. Di center court, Jasmine Paolini dijadwalkan menghadapi Alexandra Ayala, dilanjutkan Grigor Dimitrov melawan Arthur Ferry, serta Jiří Lehečka menghadapi Alexander Zverev. Di lapangan nomor 1, Alex de Minaur akan berhadapan dengan Flavio Cobolli. Madison Keys melawan Linda Noskova dan Taylor Fritz menghadapi Alexander Bublik. Adapun di lapangan nomor 2 akan tersaji duel Aislinn Krugger kontra Marta Kostyuk, serta Marie Bouzkova menghadapi Elise Mertens. Para pemenang dari rangkaian pertandingan tersebut akan melengkapi daftar petenis yang lolos ke babak perempat final Wimbledon 2026.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa berisiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Masih berada di Santai Siang untuk Prado Sport edisi kali ini ya. Kita update lagi untuk info terbaru kali ini dari cabang olahraga voli. Timnas voli putri Indonesia menderita kekalahan dengan skor tipis ya 2-3 dari tim Kazakhstan dalam turnamen. Hasil ini juga membuat langkah skuad Garuda untuk mengamankan posisi kelima turnamen AVCU 18 dipastikan terhenti. Pertandingan penentuan klasifikasi ini juga berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand pada Senin 6 Juli kemarin. Ajang olahraga ini merupakan bagian dari kompetisi resmi yang diselenggarakan Konfederasi Bola Voli Asia. Skuad Indonesia membuka permainan dengan dominasi yang tinggi hingga mengamankan kemenangan set pertama sebesar 25-17. Namun tim lawan segera bangkit dan merebut keunggulan pada dua set berikutnya secara beruntun. Kazakhstan mencatat skor kemenangan masing-masing sebesar 25-23 serta 25-17 untuk membalikkan keunggulan laga mereka. Pasukan Merah Putih menyamakan kedudukan setelah menguasai set keempat melalui perolehan poin akhir 25-21. Indonesia sempat memimpin dengan skor 12-9 dan membuka asa besar untuk memenangi laga penentuan. Sayangnya lawan mampu mengejar ketertinggalan poin hingga menutup set kelima lewat kemenangan tipis 15-13. Dan pelatih kembali mempercayakan pemain andalan seperti Hanza Putri dan Si Ganestri untuk mengisi susunan tim. Sosok Venisa Dri Oktaviani bersama Tina Shiva Sabila Salim juga menjadi tumpuan utama pendulang angka. Asisten pelatih Timnas Indonesia Bobby Adi Setiawan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas hasil minor skuad asuhannya. Skuad Merah Putih kini juga dijadwalkan menghadapi Mongolia untuk menentukan posisi ketujuh dalam ajang tersebut. Kemenangan atas Indonesia membawa tim Kazakhstan melaju ke babak penentuan untuk memperebutkan peringkat kelima. Mereka bakal menghadapi pemenang pertandingan tim nasional Vietnam pada laga klasifikasi berikutnya di Thailand. Sebelumnya langkah tim nasional Indonesia menuju babak empat besar terhenti saat menghadapi tuan rumah Thailand. Pertandingan krusial babak perempat final ini telah diselenggarakan pada hari Minggu 5 Juli 2026. Tim Merah Putih harus mengakui keunggulan lawan setelah menelan kekalahan telak dengan skor 0-3. Skuad asuhan jajaran pelatih menyerah melalui kedudukan angka masing-masing sebesar 18-25, 12-25, serta 19-25. Indonesia bermain di bawah tekanan serta dukungan penuh publik tuan rumah sepanjang pertandingan tersebut, yang mana skuad Garuda kesulitan mengimbangi permainan yang diperagakan secara rapi serta konsisten oleh kubu Thailand. Yo.

yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Pradio FM, teman-teman baik, teman-teman Pradio, lanjut untuk info olahraga berikutnya teman-teman. Kali ini kita menuju ke informasi dari dunia olahraga sepak bola mancanegara, karena lagi ya pasti hangat juga ya. Ada laga panas antara Portugal dan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gak cuma menyajikan kemenangan La Roja, tapi juga diwarnai insiden panas yang melibatkan pemain Spanyol Rodri dan pemain Portugal Bernardo Silva. Kedua mantan rekan setim di Manchester City ini terlibat adu mulut sesaat sebelum peluit panjang dibunyikan. Cekcok panas antara Rodri dan Silva ini terjadi pada masa injury time ketika Portugal mendapatkan peluang terakhir untuk menyamakan skor. Sundulan Silva yang mengarah ke gawang justru melambung tipis di atas mistar. Alhasil, harapan Portugal untuk memaksakan perpanjangan waktu sirna di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Usai peluang ini gagal berbuah gol, Rodri terlihat merayakan momen tersebut tepat di depan Silva. Gelandang Spanyol ini bahkan tampak menyentuh kepala mantan rekan setimnya yang langsung memicu reaksi emosional dari pemain Portugal tersebut. Silva terlihat menunjuk Rodri dengan nada marah sebelum keduanya saling menghampiri. Perseteruan Rodri dengan Silva sempat memanas hingga sejumlah pemain dari kedua tim turun tangan melerai agar insiden tidak berkembang menjadi keributan. Tak lama setelah itu, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Spanyol pun memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengamankan tiket ke babak perempat final. Video pertengkaran Rodri dan Bernardo Silva kemudian viral di berbagai media sosial. Banyak penggemar menyayangkan insiden tersebut mengingat keduanya pernah menjadi tandem penting di Manchester City dan meraih banyak trofi bersama. Rodri akhirnya mengakui kesalahannya setelah pertandingan berakhir. Gelandang Spanyol ini secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada Bernardo Silva atas tindakannya yang dinilai berlebihan. Pemain berusia 30 tahun itu juga mengakui emosinya sempat menguasai dirinya pada momen krusial tersebut. Walaupun demikian, ia berharap insiden ini tidak merusak hubungan baik yang telah terjalin selama bertahun-tahun ya. Rodri dan Bernardo Silva diketahui bermain bersama di Manchester City selama 7 musim. Kebersamaan mereka berakhir setelah Bernardo Silva memutuskan hengkang sebagai pemain bebas transfer dan bergabung dengan Real Madrid.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Dan itu dia tema Proda untuk Proda Sport edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana keep tuning, karena setelah ini bakal ada Proda Entertain untuk update beberapa info hiburan terbaru menemani produktivitas kamu ya di hari Selasa. Semangat ini teman-teman, masih bareng ada juga menemani sampai jam 3 siang nanti alias jam 15 waktu Indonesia Tengah, masih dengan lagu-lagu favorit kamu, salah satunya dari Raisa dan Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio FM teman-teman bagaimana tahun Pradua masih berada di Pradua Entertain untuk edisi kali ini ya teman-teman. Aduh, kenapa ya FYP TikTokku hari ini tuh diisi dengan Nicki. Konser yang tidak didatangi itu lagi ya teman-teman Pradua. Tapi tidak apa, karena aku bakal kasih beberapa informasi hiburan terbaru teman-teman. Salah satunya mungkin buat teman-teman Pradua yang fans banget nih sama para NPD. Yang menggemparkan musik Indonesia, New Pusat Dunia atau NPD bakal menggelar tur perdana mereka, kabarnya di sejumlah titik di Indonesia. Tur bertajuk NPD World Tour The Most Cities with the Shortest Setlist Ever akan berlangsung mulai 23 hingga 26 Juli 2026. Melalui unggahan di media sosial pada Senin, antara selaku pihak promotor mengumumkan terdapat 12 titik di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat yang akan disambangi Mario Cesar, Nicky Putra, dan juga Lukman Hakim atau Kak Kev ya. Pihak promotor juga memastikan rangkaian tour ini akan disiarkan langsung selama 72 jam melalui platform streaming ya. NPD bakal mendatangi South Tangerine atau Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Barat. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Barat, boy group yang baru merilis 3 lagu ini bakal mendatangi Depok, Bekasi, Bogor, Cimahi, Bandung, Bandung Barat, dan juga Kopo Area. Walaupun demikian, belum ada informasi resmi ya terkait penjualan tiket dan venue konser dari setiap kota yang akan disambangi NPD. Namun rencana tur perdana ini ramai disambut netizen di media sosial. Tur bertajuk Water ini mendapatkan berbagai sorotan guyon dari netizen karena faktanya tur ini digelar di sejumlah titik di Indonesia ya. Netizen pun juga ramai memberikan komentar candaan lah di media sosial katanya Tom Pradua ya. Buat yang nggak tahu ini setara Big Bang ya katanya. Sampai ending ferinya tuh nafas ngap-ngapnya tuh harus berasa gitu teman-teman ya. Mungkin Tom Pradua yang pengen nonton sok lah langsung ke beberapa daerah yang udah aku sebutin tadi ya teman-teman. Dan juga mungkin buat teman Pradua yang pengen update konser lainnya, kita juga di Banjarbaru ini lagi menuju ya, kayaknya bulan ini tuh lagi ramai nih konser-konser. Jadi okay lah, tapi bukan cuma di Banjarbaru teman-teman, beberapa sekolah juga mengadakan konser musik yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan kamu ya untuk melepas penat di luar. Memang NPD cukup jauh ya teman Pradua, atau mungkin kamu belum mengenal lagu-lagu mereka, coba deh tengok untuk beberapa konser yang bakal diadakan, salah satunya di Banjarmasin dan juga Banjarbaru.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Di Prodi FM, teman terbaik kamu, Tom Prodi 2. Lanjut dari dunia perfilman mancanegara, ada Obsession yang meraih pendapatan box office 537 bukan dolar, 537 kali lipat dari budget aslinya ya. Film horror Obsession meraih untung luar biasa setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, dan film yang ditulis dan digarap oleh Carrie Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar $403 juta dari budget produksi yang hanya $750 ribu, teman-teman. Dan ya, menurut data box office Mojo per Senin, Obsession mendapatkan $245.3 juta di pasar domestik Amerika Utara dan $157.7 juta di pasar internasional. Walaupun dibuat kurang dari $1 juta, film yang tayang perdana di Toronto Film Festival ini kemudian diakuisisi oleh Focus Features seharga $14 juta. Variety menyebutkan sebagian besar film akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan meninggalkan bioskop sama sekali setelah 8 akhir pekan penayangan. Tapi enggak dengan Obsession ya. Obsession tetap menarik penonton selama liburan 4 Juli dengan pendapatan $5.3 juta di dalam negeri dan $12 juta di pasar internasional. Dan perolehan di pasar domestik ini juga jadi ambang batas yang jarang dicapai oleh film ya. $250 juta, baik film art house maupun bukan, di masa-masa sulit pasca pandemi. Ya, karena Variety juga bilang ulasan positif dari mulut ke mulut dan antusiasme penonton Gen Z udah mendorong jumlah penonton untuk Obsession sendiri, yang mana tak terduga ya, ini adalah film horor lainnya dari A24, Backrooms, membalikkan anggapan konvensional bahwa kaum muda tidak terlalu tertarik sama layar lebar. Dan buat kamu yang sudah nonton filmnya, kayaknya memang sangat semenarik itu ya, Tom Pro 2, film yang satu ini.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Ngerti bola? Ngerti bola? Teman Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Brand FM untuk memegang utama Brand 2 Han featuring Nicky dengan Location Unknown ya. Ngobrolnya suatu tar Nicky nih. Katanya, kabarnya, rumor, gak rumor karena ini udah pernyataan ya tahun berdua. Katanya Nicky bahagia banget tampil di Prambanan Jazz, terasa kayak mimpi, feels like a dream katanya ya teman-teman. Nicky meluapkan rasa bahagia dan takjubnya setelah sukses tampil dalam Prambanan Jazz Festival 2026 di Yogyakarta pada akhir pekan yang lalu. Yang mana melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, pelantun backburner ini menggambarkan pengalamannya bernyanyi di kawasan warisan budaya dunia ini sebagai momen yang sangat megah dan terasa seperti mimpi. Penyanyi bernama lengkap Nicole Sefanya ini naik pentas sebagai headliner pada hari kedua festival pada Sabtu malam, muncul dengan penampilan memukau. Aksi panggung Nicky jadi salah satu magnet terbesar acara tersebut. Dalam keterangan foto terbaru yang diunggah pasca pertunjukan, Nicky secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Yogyakarta serta pihak penyelenggara festival atas kesempatan berharga tersebut. Dan ucapan ini juga disampaikan dalam unggahan beberapa foto yang menampilkan dirinya dengan Candi Prambanan sebagai latar. Ada juga momen ketika dia tampil dalam festival tahunan tersebut. Saat tampil sebagai headliner di Prambanan Jazz hari kedua, Nicky membawakan total sedikitnya 20 lagu dalam 90 menit ya, mencakup hitnya seperti High School in Jakarta, Every Summertime, Backburner, dan juga ONE, Oceans and Engines. Penampilan intim Nicky di Rukun Stage malam itu juga sekaligus menandai kelanjutan dari babak baru perjalanan musiknya sepanjang tahun ini ya. Setelah menuntaskan rindu bersama para penggemar setianya di Indonesia, Solois di bawah naungan label ATH Rising ini dipastikan gak akan mengambil jeda istirahat yang lama. Nicky mengafirmasi bahwa rangkaian agenda pertunjukan musim panasnya yang bertajuk Summertime 2026, Guangzhou, China, telah dikonfirmasi jadi destinasi pemberhentian berikutnya bagi sang penyanyi untuk menggelar konser pada Rabu 8 Juli yang mana besok ya Tong Pradua. Jadi ya ke Guangzhou lah sana buat kamu yang gak ke Prambanan Jazz kemarin ya.

Dan ini tadi Prado Entertain edisi kali ini yang ngebuat buat yang udah kurang gabung. Jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini bakal ada Linda menemani kamu di Sore Ceria atau di WUSH, waktu ngobrol sore hari di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya teman Prado di Santai Siang.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Prodia, selamat sore. Senang sekali di Wush kali ini, waktu ngobrol sore hari, kembali bareng sama Linda. Sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, jangan bosen-bosen dengerin suara aku untuk nemenin sore kamu ya. Dan lagi musim liburan aja nih teman Prodia, ya kan? Masih bisa lah ya menikmati momen libur sekolahnya. Apalagi kota Banjarmasin nih, kembali diwarnai dengan ramainya aktivitas main layangan. Nggak tua, nggak muda, nggak kecil, nggak dewasa pada ikutan main ya. Apalagi kemarin tuh di sekitaran apa tuh namanya ya, pelabuhan lama ya, eks pelabuhan lama tuh banyak banget layangan yang sesekali menutupi cahaya matahari. Jadi memang fenomena ini akrab disebut masyarakat Banjarmasin sebagai apa ya, kata orang dulu tuh ngomongnya musim kelayangan. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi trennya kalau libur sekolah tuh rame banget nih pada main layang-layang gitu ya. Udah jadi atensi masyarakat juga sih, bahkan banyak juga yang pada seneng gitu ya, nggak cuman anak-anak, yang tua pun juga ikutan main kelayangan teman Prodia ya. Nah, guna menjaga keamanan, petugas Dishub bersama Satpol PP juga melakukan pengawasan di lapangan ya. Langkah ini dilakukan agar anak-anak tidak bermain di atas jembatan maupun di jalan raya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih bahas dalam ini ya, apa? Musim kelayangan tadi ceritanya nih. Jadi memang teman Pradua ya, karena lagi musim liburan juga, biasalah ya, banyak banget, apalagi kondisi cuaca juga panas-panasnya, angin juga begitu kencangnya. Jadi pas banget sih kalau pada main layangan gitu ya. Tapi tetap keamanan, keselamatan tempat bermain juga harus berada di tempat yang benar-benar aman ya. Dan sebelumnya kan sempat juga nih kejadian insiden pengguna jalan terluka akibat benang layangan yang putus dan terbawa angin. Itu dia dibahas dalam rapat bersama di Sub Satpol PP hingga pihak kelurahan. Dan maka dari itu teman Pro 2 mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam tuh ada petugas di lapangan untuk menjaga ya. Dan terutama di jembatan, kalau ada yang main kelayangannya tuh masih di atas jembatan. Titik konsentrasi pengawasan tuh berada di dua jembatan, seperti jembatan Patih Masih di kawasan HKSN dan jembatan RK Ilir yang berdekatan langsung dengan area X Pelabuhan Lama Banjarmasin. Penjagaan rutin terus dilakukan setiap hari selama masa liburan sekolah ya. Meskipun masyarakat memilih area X Pelabuhan Lama karena lapang dan bebas tiang listrik gitu ya, benang layangan yang putus tetap berpotensi membahayakan pengguna jalan. Maka dari itu Disub bersama Satpol PP menegaskan akan terus melakukan pengawasan ekstra di titik-titik rawan yang akan keramaian kelayangannya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ini masih ada lagi informasi lokal kita ya teman Pro 2 ya, terkait tentang selain dari fenomena kelayangan tadi ceritanya nih teman.

Pro 2 ya. Ada lagi juga nih terkait akan siaga karhutla nih teman Pro 2. Karena panas banget ya kota Banjarmasin sekitarnya. Maka dari itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi proses kebakaran hutan dan lahan yang mana kejadian diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026. Dan maka dari itu Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dengan mendirikan posko tanggap darurat bidang sosial sejak Mei 2026 yang bertempat di halaman kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Produer Eri Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih setia dong ya di informasi lokal kali ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, masih ada lagi informasi lainnya teman Produer ya. Ya, mana untuk informasi kali ini di hari Selasanya. Semoga ini ya. Semoga. Tapi udah kejadian belum sih teman Pro 2 terkait akan pemadaman listrik bergilir yang hari ini terjadi pada 7 Juli 2026 ya, wilayah Banjarmasin dan tak terkecuali Banjarmasin dan Gambut ya teman Pro 2 ya. Yang mana pemadaman bergilir telah terjadi pada pukul 9 pagi tadi sekitar 5 jam sampai dengan pukul 14 ya. Yang mana meskipun demikian waktu pemadaman bisa aja berubah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan ya. Yang mana pada hari ini tadi terjadwalnya di kota Banjarmasin, terus juga untuk wilayah pada pukul 13 sampai pukul 18 nanti itu wilayah Gatot Subroto, Jalan Merpati, Kompleks Siaga, Ayani 1, 2, Pramuka, Rahayu, Pembina dan sekitarnya, kilometer 8 sampai 10 ya, Pengambangan, Keramat Raya, Benua Anyar, Pangeran Hidayatullah, Padat Karya, Komplek Haji Andir, terus juga di Sultan Adam, Malkon Temon dan sekitarnya. Terus selanjutnya teman Pro 2, untuk pemadaman bergilir pada pukul 17 hingga pukul 22 nanti bakal terjadi di Jalan Gubernur Subarjo, Mantuil, Lingkar Selatan, Tembus Mantuil, Basiri, Antasan Bondan, Alu-Alu Kecil, Tatah Bangkal, Tatah Layap, Tatah Hampalam, Pengambangan, Keramat Raya, Benua Anyar, Pangeran Hidayatullah, Padat Karya, Komplek Haji Andir, Sultan Adam, Malkon Temon dan sekitarnya juga. Jadi buat teman Pro 2 ya, mungkin nanti bakal terjadi pemadaman listrik pada pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Bisa dulu nih, handphonenya yang belum di-charger, charger dulu gitu kan. Terus air juga dipenuhin biar nggak ada alasan gitu, nggak bisa mandi dan sebagainya. Terus juga tab laptopnya mungkin yang perlu ada cadangan listriknya gitu ya teman Pro 2 ya, atau juga hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terjadinya pemadaman listrik.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu telah berkumandang azan asyar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya ya teman Produa. Jadi selamat melaksanakan ibadah fardu salat asarnya. Tetap setia terus di Radio Radio Banjarmasin karena kami masih menemani kamu di acara WUSH, Waktu Ngobrol Sore Hari.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi berkenaan tentang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang memperkuat pelaksanaan audit maternal perinatal surveillance respon guna menekan angka kematian ibu dan bayi yang masih dapat dicegah. Upaya dilakukan melalui pertemuan evaluasi penurunan kematian ibu dan bayi melalui AMPSR tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang digelar di Banjarmasin Selasa 7 Juli 2026. Dan pertemuan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sekaligus mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di loket kantor Kecamatan Banjarmasin Barat sempat mengalami keterlambatan pada Selasa pagi 7 Juli 2026. Kondisi ini memicu antrian panjang warga karena loket baru beroperasi sekitar pukul 10, pada biasanya pelayanan dimulai pukul 9. Akibat keterlambatan ini, berkas pembayaran PBB menumpuk dan warga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Salah satu seorang warga yang mengaku kecewa lantaran harus mengantri cukup lama akibat loket yang tidak segera dibuka.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, progres pembangunan peningkatan jalan provinsi di Kalimantan Selatan terus menunjukkan capaian positif. Memasuki pertengahan 2026, sejumlah proyek penanganan jalan di sekitar klaster Banua 6 dan Banjar Bakula telah mencapai progres fisik di atas 50%. Seiring komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memperkuat konektivitas antar wilayah. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran transportasi pada ruas jalan provinsi. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Senang sekali bisa menemani kamu di sore hari ini dalam Sari Ceria Siaran Keagamaan Produa RRI Banjarmasin yang bekerja sama dengan Fakultas Usuluddin Humaniora Win Antasari Banjarmasin. Sore hari ini di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026 akan menemani kamu kurang lebih selama 45 menit ke depan ya, bersama host aku yang akan memandu acara sore hari ini ada Azkia Rahma. Silakan Azkia.
1: Oke, terima kasih kepada kakak host kita ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik, perkenalkan nama aku Azkia Rahmah. Aku merupakan mahasiswa aktif di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama semester 4 dan mau naik ke semester 5. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang sangat luar biasa nih. Sebelum masuk ke tema kita hari ini, kita akan menyapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa. Jadi, perkenalkan dulu narasumber kita ini Ibu Khalilah Nur Azmi. Beliau merupakan dosen di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oke, halo Ibu.
2: Halo, selamat sore Azkia.
1: Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Wah,
2: masih hari Selasa ya.
1: Iya. Kabarnya kemarin Ibu datang dari Korea ya Bu?
2: Iya, jadi ikut kegiatan konferensi. Nah, jadi ini masih agak-agak capek sedikit. Nah, cuman karena tema hari ini bergerak ya.
1: Betul.
2: Jadi tidak ada istirahat, harus tetap bergerak dan berkegiatan. Oke.
1: Oke, jadi tema kita hari ini yaitu berkah dalam setiap pergerakan. Betul kan Bu?
2: Betul.
1: Nah, berkah itu apa sih gitu kan? Nah, gerakan apa yang membuat kita menjadi berkah gitu? Apakah cuman gerakan yang di ibadah? Tapi bukan hanya itu kan ya Bu, berkah dalam pergerakan itu.
2: Iya, betul.
1: Nah, kita masuk ke tema kita hari ini. Langsung aja nih, kita serahkan nih kepada narasumber kita untuk menjelaskan materi kita hari ini. Kepada Ibu, dipersilahkan.
2: Iya, terima kasih Azkia. Oke, baik. Azkia dan teman-teman pendengar sekalian, Azkia Gen Z atau Gen Milenial nih?
1: Gen Z, Ibu.
2: Oh, Gen Z. Gen Z itu katanya mageran ya?
1: Iya, Ibu. Terkenalnya itu apa sih? Mut-mutan gitu, ngerjain sesuatu.
2: Mager, mut-mutan itu bahasa sekarang ya. Jadi, bergerak itu apakah lawan atau anti mager kira-kira kalau menurut Azkia?
1: Lawan sih.
2: Lawannya mager ya. Oke. Cuman mager itu seperti anu ya, seperti kenikmatan yang diterima oleh generasi sekarang ya. Karena kadang mager itu lama-lama dipandang jadi positif karena banyaknya kegiatan, terlalu hektik dan segala macam ya. Nah, cuman kalau kata bergerak itu sendiri pastinya masih punya konotasi positif dong ya. Oke, Azkia suka bergerak dalam artian fisik atau juga bergerak dalam artian aktif yang lebih luas, misalnya organisasi dan segala macam.
1: Kebetulan Ibu, aku juga ikut orangnya lumayan aktif ya Bu. Kayak sehari itu harus ada bergerak apapun gitu. Termasuk ini kan sebenarnya saya ini sebagai pengganti kan. Terus ditawarin gitu kan. Mumpung ada jam kosong kan sore ini. Jadi daripada kosong lebih baik kita isi gitu kan. Kebetulan hari ini dari pagi ngedit terus siangnya kaligrafi Bu.
2: Oh betul, kaligrafi. Jadi kegiatannya full ya hari ini ya, walaupun betul. Walaupun lagi libur sekolah, libur kuliah ya. Ya, bagus sekali nih teman-teman sekalian. Nah, yang dimaksud oleh Azkia tadi, bergerak mengisi waktu kosong merupakan salah satu yang kita bahas pada pembahasan kali ini. Adapun berkah itu merupakan hasil dari pergerakan. Pergerakan yang positif ya. Dalam agama memang kata berkah itu agama banget gitu ya, religius kesannya, karena berkah itu dari kata bahasa Arab yaitu baraka, kemudian jadi berkah. Kalau dalam segi pengertian itu, berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Nah, tapi di dunia yang serba materialistis ini, kebaikan itu sering dimaknai sebagai hal-hal yang terukur. Misalnya nih, duitnya jadi banyak, kemudian kedudukannya jadi lebih tinggi, karirnya di organisasi bisa lebih naik segala macam. Nah, jadi berkah dalam pengertian bertambahnya kebaikan itu harus dimaknai lebih dalam lagi kalau dia harus melampaui yang materialistik. Maksudnya tidak hanya sebatas yang bisa dirasakan secara jasmani, tapi juga misalnya ketenangan, kemudian istiqomah atau konsisten menjalankan hal-hal yang produktif, dan juga mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa diukur tapi dalam ranah kebaikan bermanfaat bagi orang itu. Jadi dengan pergerakan kita bisa lebih bermanfaat tapi melampaui yang sifatnya material itu.
3: Kalau ibu sendiri nih, pergerakan yang ibu lakukan selama ini nih yang menurut ibu sangat berkah dalam hidup ibu dan mau di-share nih kepada teman-teman sekalian apa gitu.
2: Oke. Karena saya banyak bergaul dengan Gen Z, sebenarnya saya ikut mager juga. Tapi di tengah kemager-mageran itu, gitu kan, kita juga lama-lama jadi sadar kalau mager itu ternyata nggak enak juga ya. Sering nggak kelamaan rebahan pegel?
3: Betul-betul.
2: Betul ya. Atau kelamaan di kamar seharian pikiran jadi buntu gitu. Jadi sumuk gitu ya. Apa bahasa Banjarnya sumuk itu ya?
3: Suntuk
2: ya. Yeah. Terus kayak marah-marah sendiri, iya nggak sih?
3: Iya kan? Kan Gen Z ini biasanya kalau banyak diamnya mager ya, jadi overthinking. Gitu.
2: Overthinking, ya betul. OVT segala macam itu. Ya, jadi mager kadang kalau kecapean jadi mager, tapi kalau kelamaan mager juga berpikir, oh sepertinya harus mengatur waktu dan pergerakan sedemikian rupa agar sisa hidup kita yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Nah dulu itu sebenarnya nih saya juga berkaca dan menasehati diri saya sendiri. Nah karena kan sempat ikut Gen Z itu sering mager ya. Nah cuman jadi saya berkaca dulu ketika kita masih di lingkungan pendidikan yang ketat, misalnya di pondok, asiknya dulu di pondok ya.
3: Iya, di pondok. Nah, ibu.
2: Terus ketika kita sudah kuliah, sudah di luar itu agak sedikit bebas karena waktu kita itu kayak punya kita begitu ya.
3: Iya, enggak ada yang ngatur lagi.
2: Enggak ada yang ngatur, jadinya banyak waktu-waktu yang terbuang. Jadi ketika saya sadar, saya flashback tuh ke kegiatan-kegiatan yang saya ikuti ketika di sekolah. Nah ketika di sekolah dulu sholatnya itu 5 waktu dan harus misalnya mengaji jam segini sampai jam segini ya, kalau nggak dihukum ya. Terus mendengarkan ceramah atau tausiah dari Pak Kyai dan segala macam ya. Nah jadi cara saya mengisi kekosongan itu tadi gampangnya dengan kalau di Banjar banyak majelis-majelis ya, duduk di majelis ilmu itu walaupun mengantuk tapi bismillah deh, ini ada aja berkahnya gitu kan. Nah kalau misalnya kelamaan scrolling gitu kan ya, kadang yang membuat kita mager itu HP ya, HP yang di tangan segala macam. Jadi entah kenapa HP di tangan tapi lemnya tuh gak cuman ke tangan, tapi lemnya itu ke punggung, ke kasur. Iya kan,
3: betul.
2: Jadi lemnya tuh kayak dua arah gitu kan. Kalau kayaknya kalau megang HP tuh nggak abdul, kalau nggak rebahan akhirnya mager seharian. Nah jadi kadang HP-nya dititip mana gitu kan ya, kalau HP nggak ada, kalau tidur itu jadi waktu yang berharga, kalau nggak tidur bersih-bersih ya atau melakukan kegiatan yang lain. Jadi itu ada dua tuh, kayak duduk di kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau duduk tuh nggak bisa main HP, apalagi di masjid ya, nggak enak. Terus habis itu tadi membatasi HP yang membuat kita jadi mager itu.
3: Wah itu sangat tantangan ya bagi Gen Z yang hidup dengan HP. Kan dari zaman COVID-19 itu kayaknya Gen Z main HP mulu gitu kan. Jadi sangat susah bagi Gen Z itu menghilangkan kemagerannya gitu kan. Nah kalau ibu nih, saran untuk Gen Z ini nih, kan magernya karena HP nih. Terus caranya ya banyak lah orang nyuruhnya simpan lah HP-nya, tapi kan itu sangat sulit ya Bu ya. Kalau ibu sendiri nih bagaimana cara mengelolanya gitu, HP itu?
2: Sebenarnya bukan hanya Gen Z ya, sampai sekarang kira-kira kalau kita amati segala umur juga semuanya punya ketergantungan dengan HP ya. Cuman itu mungkin kita bahas nanti mungkin di sesi ini kayak penerapannya dan segala macam. Nah, kalau ada masih ada waktu, ini tadi saya lupa sebutkan. Jadi secara hadis dan secara ayat Al-Quran sudah jelas, mungkin Askia sudah belajar dan teman-teman juga sudah tahu ada beberapa ayat yang menganjurkan kita agar terus beramal dan tidak berhenti nganggur gitu kan ya. Misalnya ayat Al-Quran di Juz Amma yang terkenal itu, Fa'idha Faraghta Fansab. Nah itu surat apa itu? Fa'idha Faraghta Fansab.
3: Lupa ibu.
2: Wa'ila Rabbika Faraghab. Awalnya apa?
3: Lupa ibu.
2: Nah, jadi itu ayat di mana yang artinya itu apabila kamu sudah melakukan kegiatan dan berjeda, kembalilah beramal atau melakukan kegiatan yang lain ya. Artinya tidak ada waktu kosong dalam Islam. Nah, saya paling suka ini istilah yang diajarkan oleh kiai saya. Nah, jadi beliau bilang begitu. Kapan kita istirahat? Nah, kata beliau, arrohatu fil jannah, begitu. Jadi tidak ada waktu kosong di sela-sela itu pun digunakan sedemikian rupa dengan murojaah, mutolaah atau dengan berbincang-bincang produktif bersama teman juga bagian dari kegiatan yang positif ya. Nah, kemudian juga yang menarik nih, biasanya kan anak muda itu suka yang apa namanya? Teori-teori yang dihubungkan dengan filsafat-filsafat ya, atau yang berhubungan dengan yang lebih luas, misalnya ada teori pergetaran, teori resonance. Nah, ada namanya theory of movement itu kayak teori pergerakan gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya kan, perputaran di alam semesta ini kan ya, kalau kita lihat bintang seakan-akan dia tetap ya di tempatnya itu, padahal kan dia bergerak. Kemudian matahari kalau dilihat sekilas dia di situ di atas ya, cuman kan dia pagi sore bergerak terus. Nah, kemudian kalau kita dalam agama kita nih, agama kita ini merupakan agama yang pergerakan fisik dan non fisiknya itu sangat sangat terlihat ya. Misalnya Ka'bah yang tidak pernah berhenti dikelilingi oleh orang-orang yang tawaf. Nah, itu kan pergerakannya seperti ada porosnya kan. Jadi kita itu bergerak sesuai dengan poros itu. Nah, jadi kalau kita berdiam atau tidak melakukan kegiatan secara fisik maupun secara spiritual, nah ada yang salah dengan kita dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi itu teori pergerakan bahwasanya kita itu akan sesuai dengan fitrah kita apabila kita itu bergerak. Nah, jadi sesuai dengan hadis Nabi dan ayat Al-Qur'an. Oke,
3: itu tadi ya tentang pergerakan tadi. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya ya Bu, kita akan break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Oke, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali ke pembahasan kita tadi ya Bu.
1: Baik.
0: Bergerak itu berkah ya gitu.
1: Iya.
0: Nah, aku ada pertanyaan nih Bu. Ya kan ibaratnya dia tuh bekerja nih. Tapi kan dia bekerjanya menafkahi keluarga, itu kan sebuah berkah ya. Tapi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan

0: Jadi dia mengukur seberapa religius sih orang miskin di Sungai Baru. Nah, mungkin penelitian itu kalau sekarang agak sensitif gimana gitu ya, mencap seseorang itu miskin begitu. Betul. Kan. Cuman tahun 90-an itu ada penelitian itu, kemudian saya baca itu menarik begini. Jadi dia mewawancarai orang yang teridentifikasi dalam kategori miskin. Nah, terus kata dia, orang-orang miskin di desa tersebut umumnya mereka bekerja untuk mencari nafkah gitu kan. Ada yang penghasilannya 1.000 sampai 2.000 rupiah per hari, jadi buruh ini, buruh itu, atau membuat ketupat dan lain-lain ya. Orang-orang ini bekerja dan tidak sempat untuk melakukan kegiatan lain, misalnya silaturahmi, bercengkrama dan segala macam, karena fokus untuk bekerja. Nah, ini belum di luar halal dan haram ya, hanya bekerja begitu. Jadi dalam, kalau kita lihat dari kacamata pergerakan, orang-orang tersebut bergerak cuman mungkin terbatas hanya pekerjaan fisik yang mereka lakukan, sehingga pertanyaan lanjutannya kemarin, apakah mereka kemudian tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka misalnya tidak sholat jamaah atau tidak sholat lima waktu karena kesibukan. Kesibukannya ini bekerja yang fisik gitu dan gajinya sedikit. Nah, itu. Jadi maksudnya di sini bergerak itu bergerak aja bisa, cuman sampai di mana produktivitas dan manfaatnya begitu kan. Kalau tidak menumbuhkan atau bermanfaat secara signifikan dari segi ekonomi maupun dari segi manfaat kebaikan, misalnya kan tadi religiositasnya jadi menurun atau berkurang hanya karena bekerja. Nah, kalau misalnya kita lihat, oh sepertinya berkahnya kurang gitu kan, karena tidak ada pertumbuhan secara kebaikan maupun secara ekonomi. Nah, itu. Nah, apalagi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah pasti terlihat haram, misalnya mencuri atau memata-matai orang dan segala macam ya, itu keluar dari makna keberkahan yang dimaksud dalam Islam. Nah, contoh realnya ini mungkin kita harus melihat contoh kepada salafus soleh, ulama-ulama atau orang-orang yang sudah mendahului kita ya, yang sudah ditulis dalam manakib, kemudian diriwayatkan kisahnya dan segala macam. Nah, misalnya yang dekat sekarang ya, misalnya yang sering kita dengar itu bagaimana ulama kita, misalnya ini Habib Umar bin Hafiz, menggunakan waktunya. Nah, beliau kan kegiatannya padat ya. Pernah lihat begitu hypes-nya kajian beliau ketika datang ke Indonesia enggak, Askia?
1: Pernah sih, kayak di, mungkin di sosial media aja.
0: Di sosial media ya.
1: Enggak pernah langsung.
0: Kemarin kalau enggak salah di Palangkaraya ya, bukan di Banjar ya katanya. Saya pernah lihat juga, saya pernah hadir itu yang di Gresik kalau enggak salah. Jadi itu banyak banget lautan manusianya. Dan kegiatan beliau kan padat ya. Nah, cuman menurut murid-murid beliau, di sela-sela pindah-pindah itu kan safari dakwah ya. Misalnya di pesawat, di perjalanan, beliau selalu menyempatkan membuka kitab dan segala macam, apalagi kalau zikir dan segala macam kan jangan ditanya maksudnya. Nah, cuman yang terlihat secara zahir kan bagaimana beliau murojaah kitab dan segala macam di tengah-tengah perjalanan. Kalau kita kan di perjalanan capek tidur. Nah, kalau beliau memanfaatkan waktu sedemikian rupa untuk kegiatan yang bermanfaat dan memiliki nilai di sisi Allah. Nah, kemudian contoh lagi nih, kemarin saya kan baru reuni itu kiai saya itu, beliau kalau ngomong blak-blakan tapi mengena gitu di hati. Nah, jadi kata beliau, saya itu pernah didatangi oleh orang yang cari saya, katanya gitu. Pas orang itu datang ke rumah saya lagi tidur, kata beliau gitu. Jadi keluarga saya bilang, oh saya lagi, Pak Kiai lagi tidur, belum bisa ditemui dulu. Nah, kemudian orang itu menunggu, lalu tidak beberapa lama kemudian dia tanya lagi, Pak Kiai mana? Oh, Pak Kiai sudah di tempat lain, sudah ada kegiatan lain segala macam. Loh, tadi katanya tidur, sekarang di mana? Oh, sekarang ada di lokasi lain. Dia datangi lagi Pak Kiai di tempat lain itu. Lalu dia nanya ke Pak kayak saya cerita.

0: saya aja kata Pak Kiai saya, saya aja tidak, ini kata-katanya saya agak lupa-lupa, cuman kurang lebih seperti ini ya. Saya aja nggak tahu saya lagi apa, saya ngapain. Maksudnya saking satu hari itu kegiatan itu full dipergunakan sedemikian rupa ya, keliling menemui santri, memberi tausiah, kemudian mengecek pondok dan segala. Saya aja nggak tahu diri saya di mana, kata Pak Kiai. Nah maksudnya sampai dalam tingkat itu, sedangkan kita kan seringnya, aduh habis ini kok nggak mau ngapain ya. Nah kadang kita aja bingung ya. Nah, cuman dalam tingkatan beliau-beliau yang perlu kita contoh dan kita teladani itu, beliau-beliau sudah ibaratnya itu menyerahkan waktu kosongnya itu untuk umat dan kebaikan. Nah, itu beberapa contoh yang masya Allah, yang mudah-mudahan kita bisa ikuti ya. Itu. Oke.
1: Oke, itu tadi banyak contoh dari ulama-ulama ya, contohnya dari pandangan Islam gitu. Kalau ibu sendiri nih, adakah panutan ibu atau yang ibu ikutin gaya hidupnya mungkin ya, atau gaya pergerakannya yang menurut ibu tuh sangat relevan dengan kehidupan ibu gitu?
0: Saya suka dengar cerita-cerita orang aja tadi, saya dari kiai ya, kemudian dari ulama-ulama, guru-guru beliau yang bercerita ke guru-gurunya, bercerita gurunya, gurunya bercerita, tentu bercerita lagi guru. Jadi cerita-cerita turun temurun itu ya, yang membuat kita mendengar, apa namanya, bisa jadi mampunya sekarang kita mendengarkan, cuman kan doanya dalam hati, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa juga melakukan hal yang sedemikian rupa ya gitu. Jadi kan ya kita masih muda, sama-sama belajar, banyak hilaf dan lain-lain, cuman keinginan ke arah situ kan ada ya. Nah saat ini usahanya ya doa supaya istiqomah melakukan hal-hal menuruti barang sedikit saja yang dilakukan oleh ulama-ulama tadi. Nah ini ada satu kata yang baru saya pikirkan juga, yang sepertinya perlu kita maknai ya, yaitu rutinitas. Kadang rutinitas itu seperti membosankan, kemudian kayak tidak ada pergerakan dan segala macam ya. Kita kan maunya hidup itu bergejolak, petualangan dan lain segala macam ya. Cuman saya baru merasakan dan memaknai kalau ternyata kalau kita lihat itu tadi ulama-ulama, kemudian orang-orang yang yang terbukti produktivitasnya, beliau-beliau itu pasti punya rutinitas yang tiap hari itu sudah enggak bisa diganggu gugat. Nah, misalnya bangun jam berapa pagi? Habis itu dikir pagi dari jam segini sampai jam segini kan, salat jamaah, kemudian pagi jam 7 sampai jam 8 itu ngapain, jam 9 sampai 10 ngapain. Nah kadang orang-orang yang jiwanya bebas dan segala macam, bosenin banget sih hidupnya gitu kan. Tapi rutinitas itu yang membentuk mereka disiplin dan juga mengeliminasi waktu-waktu kosong yang tidak ada gunanya nih. Tantangannya untuk kaum-kaum yang masih awam seperti kita ya, adalah kita kadang bisa rutin itu kayak seminggu, dua minggu, kalau lagi semangat-semangat. Nah, cuman ada masa di mana ada perpindahan. Misalnya ini kan habis final test ya, ujian UAS kan, udah capek tuh belajar, terus kuliah full, UAS tuh kan tiba-tiba libur 2 bulan. Ngapain coba? Rebahan full kan? Terus untuk kembali lagi ke rutinitas yang ada tuh kan kadang perlu malas dan segala macam. Nah, orang-orang yang seperti yang kita refleksikan tadi kan mereka sudah punya rutinitas yang dari umur muda mereka kerjakan sampai usia dewasa sampai tua ya, sudah mengkristal seperti itu. Jadi itu saya kira perlu dipikirkan dan dimaknai pentingnya rutinitas dan bagaimana kita memaknai rutinitas itu ya. Gitu.
1: Oke, rutinitas tuh bahasa kitanya kebiasaan ya, Bu. Apa
0: yang kita kebiasaan lakukan? Yang kita lakukan waktu kosong itu ada isinya harusnya begitu ya.
1: Oke. Nah, Ibu. Tadi kan ada kata mager kan tadi. Nah, cewek itu terkenal dengan hormonnya kan, Bu.
0: Betul.
1: Nah, jadi setiap bulan tuh kita punya ada beberapa hari yang kita tuh nggak mood mau ngelakuin apapun gitu. Satu sisi kita harus tetap melaksanakan rutinitas kita tadi gitu. Kalau ibu sendiri, kalau lagi di posisi itu tuh ibu lawan atau kayak ya ikutin aja kata hati gitu mood. Soalnya kan kalau nggak diikutin bisa ada pernah ya, kalau aku sendiri tuh lihat di TikTok ya, istirahatkan tubuhmu sesuai dengan moodmu, karena nanti kalau kamu tahan itu tuh akan meledak-ledak gitu. Nah, di satu sisi kan kita harus tetap melaksanakan rutinitas dan kebiasaan. Nah, kalau menurut ibu bagaimana tuh?
0: Iya, saya juga kayaknya harus belajar sih dari TikTok-TikTok itu ya. Karena memang susah ya mengatur mood, dan kita jadinya punya excuse gitu ya. Kalau hormonnya lagi nggak bagus, excuse tuh kayak lagi nggak enak gitu ya, males gitu ya. Saya juga masih belajar ya, gimana caranya kita ya walaupun ada istirahat dan santuinya gitu kan ya, tidak terlalu parah, maksudnya magerannya itu ya. Masih belajar nih Askia, kira-kira apa nih yang Askia dapat dari TikTok itu. Bagus banget, maksudnya kalau kita bertekad kan ada tuh rutinitas, cuman kadang hormon bikin ini ya.
1: Iya, itu tantangan, itu sebenarnya pernah sering sih aku tuh suka lihat tentang bagaimana mengatasi tentang mood cewek gitu kan. Kan cewek ini hormon kan. Kita sendiri yang punya tubuh pun kadang bingung dengan kita kan gitu. Kenapa harus gini. Nah, sampai sekarang di FYP itu kan masih bingung orang bagaimana mau mengatasi mood cewek gitu kan. Nah, jadi aku mau ngasih pertanyaan aja sih sama ibu tadi gitu. Bagaimana? Sama-sama saling belajar kan, Bu?
0: Iya. Apa namanya? Ada satu hal juga nih yang bikin kita, yang saya pribadi bersyukur, maksudnya kita punya hormon hormon itu, dan kita bisa kalau kita bisa memanfaatkan itu bagus banget untuk kita. Saya itu pernah umroh agak lama 3 minggu, dan kebetulan datang bulan dan tidak minum pil itu ya. Biasanya kan orang umroh minum pil agar ibadahnya bisa maksimal. Cuman saya refleksikan kan hormon itu dan datang bulan dan segala macam kan itu datangnya dari Tuhan ya. Jadi saya coba menerima gimana rasanya saya dalam kondisi yang sedemikian rupa tetap bisa produktif di Mekah, teman-teman saya semuanya ke masjid, itu Ramadan. Jadi kan kalau dibayangkan moodnya tuh jelek banget tuh, teman-teman bisa sholat, pahalanya banyak itu kan Ramadan di Masjidil Haram, kemudian apa namanya bisa jamaah, itikaf seharian di kapan lagi gitu kan ya, saya melongo aja atau gimana nih gitu kan. Nah, lalu karena sudah di Haram ya, sudah di Mekah itu kan, saya coba jalan itu ke depan Masjidil Haram. Nah, jadi di depan Masjidil Haram itu kan ada tangga yang viral. Mungkin kalau lihat postingan orang itu kan ada tangga viral yang jalan itu. Nah, ada tangga yang nggak jalan, jadi tangga biasa. Ternyata banyak orang-orang yang datang bulan itu duduk di situ. Wah, ini geng saya nih, geng circle lagi mood nggak enak nih kayaknya gitu kan. Nah, cuman waktu orang taraweh kan tarawehnya dua sesi gitu kan, jadi orang-orang itu kayaknya yang datang bulan juga ya duduk di situ, terus mereka ngelihat Masjidil Haram dari jauh sambil dengar syekhnya ngaji gitu kan. Dan menurut saya itu momen yang nggak didapat laki-laki atau teman saya yang nggak haid, maksudnya melihat pergerakan orang yang sedemikian rupa. Terus saya bawa laptop, terus saya buka ayatnya. Kan kita enggak apa-apa kalau enggak baca kan. Cuman terus saya dengarkan Syekh Sudais gitu kan Syekh Sudais sering di audio lewat-lewat gitu kan. Tapi waktu itu ketika Ramadan, terus saya dengar langsung Syekh Sudais, maksudnya terus saya buka laptopnya gitu kan, saya lihat Ka'bah di depan, maksudnya Masjidil Haram di depan itu kan, itu momen yang ini nggak saya dapat nih kalau saya nggak haid atau nggak ada mood itu. Terus habis itu saya jalan ke Gua Hira. Nah, karena haid bisa jalan ke Gua Hira, maksudnya kalau tidak datang bulan gitu kan ya, orang-orang pasti mementingkan sholat di Masjidil Haram kan. Cuman karena ada kesempatan itu, jadi bisa melipirlah satu malam ke Gua Hira dan melihat pemandangan Mekah dari atas Gua Hira itu tadi. Jadi ternyata mood hormon itu juga bisa dialihkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang bikin kita excited mungkin ya, dan lain-lain. Ya, kayak itu.
1: Oke, keren banget nih tadi pengalaman oleh ibu tadi kan. Nah, Mungkin Ibu bisa sekali lagi kesimpulan dan apa namanya, berikan kesan dan pesannya nih buat teman-teman RRI Pro 2 yang mendengar gitu kan. Apa aja sih yang harus dilakukan supaya pergerakannya itu berkah itu, Bu?
0: Baiknya. Baik, teman-teman, apalagi teman-teman yang masih muda dan punya banyak waktu dan kesempatan untuk berkreativitas dan lain segala macam. Ada dua hal yang kira-kira yang perlu kita cari dan perlu kita ikuti sebagai mahasiswa atau anak muda ya. Askia tadi punya organisasi, dan yang kedua itu sepertinya kita perlu kompetisi ya. Jadi kalau organisasi kita otomatis punya job desk tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang bikin kita tidak mager, terpaksa tidak mager ya. Dan juga kompetisi, di mana dengan kompetisi itu kita punya motivasi untuk apa namanya bergerak ke awal, apa namanya berkompetisi itu kan punya apa ya, hormon endorfinnya gitu. Jadi kalau kita melihat orang sudah sampai garis finish H gitu kan ya, kita masih di garis, dia sudah sampai Z, kita masih sampai ABC, nah kan kita terpacu dan segala macam ya. Kemudian kita harus punya target-target, punya waktu-waktu yang dikorbankan yang lebih dari orang lain dan segala macam. Jadi menurut saya, selain memahami arti pergerakan, kita tahu bahwa dalam pergerakan itu ada berkah, kita juga tahu kondisi-kondisi yang membuat kita bergerak. Nah, organisasi tadi yang seperti Askia lakukan, dan juga mengikuti kompetisi-kompetisi ya.
1: Yeah. Oke, terima kasih Ibu atas materi kita hari ini yang sangat luar biasa nih, dan pengalaman beliau yang sangat luar biasa juga yang di-sharing-sharing kepada teman-teman. Oke, itu saja dari acara kita hari ini. Kembali lagi bersama kami nanti di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Oke, terima kasih Askia, terima kasih pada narasumber kita Ibu Halilah Nur Azmi MA yang sudah hadir ke Studio 2 Pro 2 RRI Banjarmasin untuk sharing ya akan berkah dalam setiap pergerakan. Masya Allah sekali. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, dan tetap setia di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sore. Apa kabarnya nih teman Pro 2? Lama banget gak nyapa kalian di TikTok, apalagi nih di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Iya sih, lama banget. Terakhir hari Selasa minggu lalu, udah satu minggu gak siaran nemenin di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Yuk, yang mau gabung boleh banget nih teman Pro 2, gabung ke RRI Pro 2 Banjarmasin di live TikToknya. Yang mau request lagu Indonesia internasional boleh banget, bisa juga gabung di WhatsApp di 0811511420. Kebetulan di TikTok dulu nih teman Pro 2 udah banyak banget yang request. Ada Bubble yang request lagu Teh Hijau darinya Tulus. Terus ada Nina Rocky juga yang request lagunya Nabila Takia, Cegil. Dua lagu dulu kita dengerin, baru nanti kita bacain selanjutnya.

teman Pro 2, lama banget nggak nyapa kamu rasanya di segmen request time. So buat yang mau request tunggu apa lagi, buruan deh ya, langsung aja request di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin, di WhatsApp juga boleh, tapi sabar dulu antri ya teman Pro 2 ya, karena kita bacain duluan di TikToknya di sore hari ini. Lanjut kita ke requestan Nat-Nat yang request lagunya Salma Salsabil Hacu, katanya relate banget nih kalau sore-sore kayak gini dengerin lagunya Hacu. Apa iya? Yaudah nanti kita dengerin abis ini ya. Terus ada Sria selalu yang request lagunya Riolan Last Card ya, yang request lagunya berjudul Sumpah Mati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

Rara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Rio gitu ya. Tadi ada Desi juga yang yang spill Rio gitu ya. Terus ada juga nih sebenarnya dari 08124686 sekian yang request juga lagunya Rio tadi ya. Lalu ada siapa lagi yang request nih? Oh ini darinya 0857-5274 darinya Mr. NNG yang request lagunya Sabrina Carpenter Tears, Streams ya kak katanya. Ada kan kak lagunya? Ada. Terus ada Yan juga yang request lagunya Take a Chance with Me darinya Nikki yang lagi stay tune di RRI Digital ya. Oke deh teman Pro 2, kita dengerin dulu dua lagu yang abis ini udah request. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Ayo kita ngobrol dua yang request lagu Mantra, masih stay tune ya. Ada Cahaya tadi requestnya di TikTok, request lagu Dimansyah Lai Tupa Mantra. Ini quotes deep daily masih ada nggak sih teman pro 2? Kalau nggak terpaksa harus kita skip lagunya dan kita naikkan lagu yang di request sama Hai ini Epoy tadi ya, yang request lagunya Hindia Cincin.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kita ke requestan dari ASMHY91 yang request lagu Jaga Terasa dari Samuel Cipta ya. Terus ada Zulia yang request lagunya Remuk darinya Angie Carvalho. Masih sempet nih kita puterin dua lagu dulu ya teman Pro 2.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Pro 2, Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, requestan terakhir dua lagu teman Pro 2 yang datang dari Bahrum di Jakarta yang request ya, lagunya AKBP 48 dan JKT48 ya, yang request lagunya Heavy Rotation. Dan ada Herman juga di TikTok yang request lagunya Firza, Aku Lelakimu. Dua lagu terakhir di segmen Request Time. Sorry banget, gak semua lagunya bisa kita puterin. Dan sorry banget juga ada lagu beberapa yang harus kita skip karena tidak stay tune di Produer Ari Banjarmasin ya. Sekali lagi thank you buat yang udah stay tune di WhatsApp, yang requestnya di TikTok, yang dengerin di 95,2 FM, yang udah dengerin juga di RRI Digital dan juga streamingnya ya. So keep stay tune terus di Produer Ari Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik, dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2022, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap

0: Prodiwer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan

0: bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gak kerasa aku udah nemenin kamu di Wush waktu ngobrol sore hari sampai dengan pukul 19 ini. So jangan kemana-mana, keseruan gak sampai di sini aja. Tapi kita masih lanjut dalam segmen berikutnya di STMJ sampai tengah malam. Jalina pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam, ketemunya aku lagi. Kalian nih dalam minggu-minggu ini jujur bakal ketemu aku terus deh malam. Ini udah 3 hari, nanti Jumat juga ketemu. Dan udah gak apa-apa lah ya teman-teman. Malamnya dibarengin sama Febri mulu. Dan malam hari kayak biasa, aku gak berhenti-berhentinya dan bosan-bosan ngingetin kalian kalau di jam 7 kita ada Komenin, jam 8 ada Music Live Set barengan Prodo Jakarta, terus jam 9 nya ini Community Talk. Tapi kita ngobrol sendiri aja dulu, belum ada teman-teman dari komunitas. Nah makanya kalau kalian punya komunitas itu kasih tahu ke kita, biar kami mau dong komunitasnya dikenalin nih sama teman-teman Prodo. Boleh banget hubungin aja kita di 0811511420 atau ke medsos kita teman-teman di RRI_Prodo Banjarmasin. Itu ada TikTok, ada Instagram, sama aja kedua-duanya. Dan nantinya di jam 10 bakal ada yang namanya request time. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu dan belum tidur, boleh banget tuh jam segitu sambil curhat juga boleh. Nah jam 7 ini kita akan bahas hal-hal yang lagi happening. Kemarin aku bahas layang-layang, kemarinnya lagi aku bahas apa ya, aku sampai lupa hari kemarinnya lagi bahas apa. Tapi yang jelas kemarin aku bahas jembatan dan layang-layang. Malam ini bahas apa, ditungguin aja teman-teman. Tentunya buat kalian yang lagi cari-cari makan malam hari ini dan bingung mau kemana, mending ke RRI Food Yard teman-teman. Banyak makanan, suka pilih, dan juga pastinya affordable banget.

Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

kedua, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.

Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal bola nih, yang mana kemarin kan hari ini lebih tepatnya tanggal 7. Wah, sayang sekali buat teman-teman pencinta Abang Dodo atau Abang Ronaldo harus meninggalkan Piala Dunia ya. Yang mana dari Portugal, teman-teman itu harus tersingkir. Nah, ngomong-ngomong sepak bola dan berkaitan dengan hal itu juga, bahwa ada sebuah studi yang bilang pria lebih mudah menangis karena sepak bola dibandingkan cinta. Nah, kira-kira betul nggak nih buat teman-teman, terutama buat kalian laki-laki, atau buat kalian yang punya pasangan, dan yang jelas si cowoknya ya. Kayak pernah nggak sih mergokin cowok kalian atau mergokin teman kalian yang cowok menangis gara-gara aduh malam tadi Portugal kalah kayak gitu, ada nggak teman-teman? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas buat kalian yang mau atau ngebet banget, dah udah kayak bener kapep ini, ada teman aku yang nangis gara-gara bola, tapi bukan gara-gara sepak bola, tapi bolanya disimpan mamanya, ada juga ya mungkin ya. Dan ini kita akan bahas malam hari di komenin teman-teman. Dan buat kalian yang pengen gabung bisa banget di 0811-5111-420 dan juga via yang namanya medsos kita. Jangan lupa di follow, yakni ada Instagram dan juga TikTok dengan username yang sama di RRI_Pro2Banjarmasin teman-teman.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita ngobrolin terkait studi yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology yang menunjukkan, teman-teman, bahwa sepak bola ini ternyata itu bukan sekedar olahraga, tapi jadi juga ruang ekspresi, terutama untuk pria-pria dewasa. Dan ini ekspresinya bukan ekspresi yang kayak gimana, tapi ekspresi emosional. Karena kita bisa seri yang gembira itu, tertawa, menangis dan bahagia. Dan dalam budaya yang kerap menuntut laki-laki menahan perasaan, stadion ini jadi tempat meluapkan kegembiraan, frustasi, hingga kesedihan secara terbuka. Terutama buat kalian-kalian yang lagi mendukung jagoannya, apalagi di Piala Dunia sekarang. Dan temuan ini juga menegaskan bahwa pria bukan kurang emosional, melainkan memiliki ruang ekspresi yang terbatas dan cukup agak beda lah ya dibandingkan cewek-cewek. Dan aku gak tahu apakah memang benar begitu. Karena satu, walaupun aku suka bola, cuman aku gak ngikutin yang sampai kayak Abang Dodo gitu. Enggak ya, cuman mungkin ada di beberapa orang-orang yang memang sampai harus terharu atau terisak tangis. Karena ya ada sebuah studi tadi yang bilang bahwa pria itu lebih mudah menangis di dengan sepak bola dibandingkan dengan cinta, teman-teman. Tapi menurut kalian gimana? Apakah benar begitu? Kalau bapak yang lagi pakai baju Jepang ini, Pak, bisa menangis nggak, Pak, gara-gara bola, Pak? Enggak ya? Wah, sayangnya tidak ya. Ya udahlah, kita. Pokoknya buat kalian yang bisa menangis gara-gara bola, terutama buat Tsubasa, itu bisa banget langsung gabung di komenin malam hari ini.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Masih dikomenin dan masih ngobrol terkait studi bahwa pria lebih gampang menangis teman-teman karena sepak bola dibandingkan cinta. Dan dari komen-komen yang kita ambil dari Akuat teman-teman. Dari Didi underscore W88 AI ini kan asli ini. Terus dari Ayeng Coy, banyak pria yang tidak apa-apa gagal dalam percintaan asal Ronaldo tidak gagal di World Cup terakhir ya. Sayangnya teman-teman, mimpi Bang Dodo untuk menuju World Cup terakhir ini harus gagal malam tadi. Karena siapa? Karena Haaland, teman-teman. Haaland. Dan dari ADR MDNU katanya 90% cinta yang pertama kali dikenal oleh anak laki-laki ya sepak bola. Okay. Dan ini ada bahkan teman-teman dari yang komen-komen ini rata-rata mengenang dari CR7 ya atau Cristiano Ronaldo teman-teman. Dari Akuswa 95 nih sebagai cewek katanya betul banget. Dan dari siapa lagi ya ini? Dari Zoel Helmi katanya tim yang tetap kagum sama CR7 walau dia gagal bawa Piala Dunia di akhir pensiun tapi Ronaldo tetap legend sambil ada emot nangis. Oh iya benar berarti ya. Ini emang para lelaki-lelaki ini lebih gampang menangis karena sepak bola ternyata.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita tadi udah ngobrolin sebuah studi dikomenin yang bilang bahwa laki-laki lebih gampang menangis dengan sepak bola dibandingkan dengan cinta. Dan tadi dari komen-komen yang kita baca sih memang kebanyakan menyetujui ya, atau lebih ke mungkin menangis pun juga bukan menangis sedih, ada menangis kagum atau kayak kecewa. Sedih sih kecewa, cuman ya begitulah teman-teman. Anyway, kita bakal balik lagi nanti ke Pro 2 Banjarmasin di jam 9. Karena jam 8 ini setelah info Pro 2, kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat malam hari ini. So jangan kemana-mana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR angkat suara terkait pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan warga. Ironisnya, hingga kini pemerintah Kota Banjarmasin mengaku belum menerima penjelasan langsung dari PT PLN UP3 Banjarmasin mengenai penyebab maupun skema pemadaman tersebut. Seperti diketahui, gangguan teknis pada sejumlah unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap di regional Kalimantan ini menyebabkan pasokan daya dalam sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan menjadi terbatas. Kondisi ini juga memaksa dilakukan pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah termasuk Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Kalimantan Selatan tahun 2029. Penetapan ini dirangkaikan pada saat agenda musyawarah olahraga provinsi KONI Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Sabtu 4 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan inovasi baru dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program CEMO Demo atau Edukasi Gizi Metode Emotional Demonstration. Program ini mengedepankan pendekatan berbasis emosi untuk mendorong perubahan perilaku orang tua, khususnya ibu balita dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Saatnya teman-teman Pro 2 kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat malam hari ini. Check this out.
1: Wow. Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali
2: ya. Nah, benar. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Usi Sulistiyawati.
1: Asik banget nih teman-teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes. Bisa langsung merapat 0811-800-105
2: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes, ya. Betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya?
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia. Usi
2: Sulistiyawati.
3: Halo.
1: Datang lagi ke sini
0: ya,
1: benar.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
3: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah.
1: Benar. Kan?
3: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
3: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
3: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung begini.
0: SMA ya, bener-bener.
1: Bener.
0: Iya,
1: bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kira-kira mana, ya?
0: Oh, ada apa dengan 7?
3: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
3: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
3: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
3: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih,
0: 12 bener. Kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
3: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
3: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
3: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
3: loh, berdua. Kalau
0: 42? Itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
3: Ini Pak 2, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
3: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
3: kayak
0: sama diri sendiri.
3: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Jadi ada podcast?
3: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
3: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya,
3: dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
3: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
3: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
3: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
3: Iya.
0: Luar biasa.
3: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
3: Iya, jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Iya,
3: 5 bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
3: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
3: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
3: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
3: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
3: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
1: Benar.
3: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
3: megang mic
0: sampai lupa megang mic sama berdua.
3: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
3: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
3: Adik juga, iya, karena kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Udah lupa liriknya. Sampai penyanyinya juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Use.
3: Lagi.
2: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, vibes-nya kita denger ya.
1: Benar.
2: Vibes-nya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
2: Pop ballad ya
1: di cuman, lagu ini.
2: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
3: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
3: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
1: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
3: Nah,
1: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
3: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
3: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
3: Pinter banget sih gue ngomongnya.
2: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
3: Oh, benar. Iya. Bener.
2: Iya.
3: Iya. Udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh, kalau sudah spill gitu.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, kakak berarti udah bersama tuh udah berapa
3: menikah
2: tahun?
3: Dari 2012.
2: Oh kan, okay. Lama banget.
3: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
1: Iya, 19 tahun kurang lebih.
3: Apa tipsnya? Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
3: Standar TikTok.
1: Standar TikTok.
2: Tahu
3: enggak? Apa itu?
2: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak nganter jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
1: harus
2: lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
3: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
2: bisa
3: itu
2: juga.
3: Kan?
1: Bisa juga.
2: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
1: Iya, mungkin ada yang aneh.
3: Kalau tapi yang tadi enggak aneh. Enggak
2: aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
3: Iya, nah itu standar TikTok tuh.
2: Nah, misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
3: Itu enggak itu.
1: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Bener.
2: Itu tuh gimana?
3: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
3: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
1: Benar.
3: Gak usah setahun sehari aja kita bisa berubah.
1: Bener.
3: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
1: Bener.
3: Harus saling.
1: Benar.
3: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
3: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
3: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya, benar.
3: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Pas banget dong.
3: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
3: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
2: Oh.
3: Makanya nih cewek, wah, ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Eh, keren. Aduh, bisa diadaptasi sih. Netflix nih.
3: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu gak?
3: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya kan? Itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Wow, iya, banyak udah lah itu. Banyak. Lumayan.
3: Jadi kekurangannya harus kita terima.
2: Nice.
1: Dia ya.
3: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Bener, ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
3: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru mulai.
1: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
3: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Bener.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
3: iya
2: sih. Ini
3: iya,
2: sih.
3: Iya bener.
1: Bener.
3: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
3: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya benar.
3: Komit enggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
3: Yes, fun gitu project. Benar.
1: Fun project cuman lama-lama kok jadi serius ya.
3: Makanya.
2: Dan Teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya.
2: Iya bener.
1: Oh, mungkin di luar negeri dengerin.
3: Pas kanan kiri gini. Kayaknya
2: enggak
3: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kurang.
1: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
2: Let's
1: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu Mabro 2. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kak Usi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susana Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya. Yeah.

0: sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga.
0: Tenis juga.
1: Padel.
0: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
0: Kan, yang bak-buk-buk. Kalau padel kan justru kita harus nahan kan,
2: iya
0: kan,
2: bener-bener sentuh doang. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
0: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu, belum suka.
2: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
0: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan ya, latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
1: Oke.
0: Karena udah saking terbiasanya.
1: Habitnya udah kebentuk, Re.
0: Iya, habitnya udah ada.
2: Aku bayanginnya males, Re. Baru bayangin doang tuh.
0: Bayangin aja ya. Yes.
2: Oke, okay, next.
1: Lanjut.
2: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
1: Itu kangen banget kayaknya
0: kan
1: lagu
0: udah
1: Klik
0: 19
1: ya.
0: 19 tahun lalu.
2: Centil era, bring it back.
0: Udah enggak pantas. Anakku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
2: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
0: Tapi jangan aku lah. Oke. Masanya udah beda.
2: Passing the torch ya,
1: Passing the torch.
2: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
1: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
0: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi dari mana-mana ya.
1: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
0: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan, bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu
1: cara-caranya kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
0: Iya behind the scene. Iya
1: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
0: Iya. Gimana sih nih Usi?
1: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
0: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
1: Bener.
0: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena gak ditonton kan sebenarnya.
1: Gitu.
2: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin kok.
1: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini orang, visualizer.
0: Iya benar kayak gitu, kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
2: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
1: Iya.
2: Aku juga masih ngerasain
0: ketik rek ya, benar-benar. Masa-masa itu.
1: Iya, udah.
2: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kausi buat main game.
1: Boleh. Kita punya games.
2: Yap.
1: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
2: Aman ya?
0: Aman dong.
1: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Kausi.
2: Anyway, jawabnya harus cepat.
1: Oke.
2: Okay. Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Atau asbun.
0: Threats dong.
1: Aduh.
2: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Kak Usi.
0: Ya.
2: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
0: Cat person.
2: Oke. Okay.
1: Kopi atau matcha?
0: Kopi.
1: Kopi.
0: Padahal aku enggak ngopi.
1: Oke.
0: Aku suka matcha.
2: Oh, suka
0: matcha, makanya kopi aja.
2: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: baiklah.
1: Oke. Okay.
0: Jujur kan?
1: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
0: Makanan pedas.
2: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
0: Santai.
1: Oke. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
0: Di rumah aja.
1: Okay.
2: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
0: Lari lah. Udah pasti tuh.
2: Okay. Kita bahas dikit ya.
1: Yes.
2: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
0: Ada cat.
2: Ada berapa?
0: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3 terus sekarang

0: Nggak ada, baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya,
1: kan?
0: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu, kasihan ya. Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
2: Thank you.
0: Kalau dog aku takut sama dog.
3: Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
0: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
1: ikut
0: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
1: Iya.
3: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
0: Tapi bener gak sih?
3: Bener.
0: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
3: serem juga ya.
1: Dikira diajak main ya.
0: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke, selanjutnya.
3: Kopi atau matcha? Kopi.
1: Sebenarnya gak dua-duanya berarti
0: ya? Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
1: Bener.
0: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
3: Tapi dulu sempat ngopi yang banget?
0: Enggak pernah juga. Aku gak ngopi. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
3: Oh, nice.
0: Buat kafeinnya ya.
3: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
0: Teh.
3: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak akun ya?
1: Valid.
3: Selanjutnya tadi, jalan-jalan atau beli barang?
0: Jujurlah perempuan.
3: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
0: Tadi abis ke mall sebelah ya. waiting list katanya. Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
3: Apa tuh? Raket atau apa?
0: Tas lah.
1: Tas ya.
0: Tas. Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
3: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
0: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
1: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
3: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
0: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
0: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
3: Kita umpetin aja dulu ya.
1: Kong kali kong.
3: Oke, nice.
1: Alright.
3: Selanjutnya
1: makanan pedas atau tidak pedas?
0: Pedas.
1: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
0: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih.
3: Kurang gitu.
1: Oke.
3: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
0: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
3: Benar.
1: Oke, benar.
0: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
3: Oke.
0: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
0: pilihannya. Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab, nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
3: Gitu
0: loh. Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
1: Bener kan?
0: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
3: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
0: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
3: lebih kuat lah.
0: Lebih kuat gitu kan
3: mentalnya.
0: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
3: lumayan.
0: Nah itu apakah karena salah ini ya, dulu kan iya kita emang bilangnya kan didikan VOC.
1: Iya benar, benar.
0: Benar. Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu. Betul. Kan. Kalau sekarang kan enggak.
1: Iya ya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
3: Ya, tapi itu. Ya generasi berubah lah.
1: Benar, tim generasi berubah ya.
3: Benar. Oke, okay, nice.
1: Oke. Okay.
3: Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
0: Di rumah.
1: Di rumah. Oke.
0: Okay. Aku kalau dari rumah ya mager. Aduh udah males gitu.
3: Itu iya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
1: lari lah.
3: Tetap ya untuk sekarang lari.
0: Lagi liburan aja aku tetap lari.
1: Iya bener.
3: Kak kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
0: Mau.
3: Nyanyi sambil lari.
0: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
3: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
0: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
3: Demi apa?
0: Iya, karena kan buat ini kan apa
3: nafas
0: kan.
1: Oh iya benar sih.
0: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Wow.
3: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
0: Benar lari itu beneran.
3: Wow.
0: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
1: Iya sih pernafasan bener-bener.
3: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
1: Betul.
3: Pokoknya jawabannya jujur.
1: Valid ya.
3: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes.
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih gitu. Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo. Kita balik lagi ke Prodo Banjarmasin setelah tadi ada musik live chat ya barengan Prodo Jakarta. Dan saatnya jam 9 di Community Talk, teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol terkait komunitas, baik itu komunitas-komunitas yang nanti aku kenalin ke kalian, ke teman-teman semua yang lagi dengerin, atau emang ngobrolin terkait tips and trick dari komunitas itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana tentunya buat teman-teman di malam hari ini, masih barengan Febri di 95 Komodo FM menemani kamu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Gimana kalau pemilih kita main? Main kemana, Kek?
2: Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
0: Community Talk.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol terkait komunitas-komunitas ini yang ada di Indonesia, kayaknya boleh kali ya sekali-sekali kita cek-cek nih komunitas-komunitas yang juga ada di dunia, dan siapa tahu kalian menemukannya pas misalnya lagi jalan-jalan atau apa. Karena teman-teman, komunitas-komunitas tentunya banyak banget variannya. Dan kita tahu sendiri yang di Indonesia aja kemarin-kemarin tuh ada unik-unik dari perkumpulan nama Agus, terus juga Indonesian Graveyard, terus ada yang ngumpulin HP-HP jadul, dan masih banyak lagi. Saatnya kita cari-cari tahu nih komunitas-komunitas yang ada di dunia dan pastinya unik-unik banget. Dimulai teman-teman dari yang namanya The Cloud Appreciation Society. Ini komunitas yang dikhususkan buat teman-teman yang suka mengamati awan. Kayaknya kita semua suka ya, apalagi memoto langit, melihat awan-awan yang ada di sana. Wow, biasanya bagus banget, apalagi kalau habis hujan dengan warna ungu-ungu lembay. Wow. Dan dari sini mereka tuh berbagi foto, diskusi, bahkan punya manifesting tentang betapa indahnya awan di langit. Siapa sangka teman-teman melihat awan ini bisa jadi passion yang serius. Sorry banget, ternyata agak-agak miss dikit. Cuman ternyata dari melihat awan bisa jadi passion yang serius. Nah, selain The Cloud Appreciation Society, ada juga yang namanya Extreme Ironing Bureau. Ini adalah bayangin nih teman-teman, yang menyetrika baju itu tuh biasanya kita kan udah capek ya nyetrika baju di rumah aja. Aduh, nyetrika lagi. Nah, buat orang-orang yang suka nyetrika baju, ini ada hal yang lebih luar biasa, karena mereka menyetrika baju di tempat ekstrim kayak puncak gunung atau bawah laut. Nah, komunitas ini justru suka tuh hal-hal yang begitu. Mereka menggabungkan olahraga ekstrim dengan setrika baju. Sekali lagi, setrika baju. Kalian suka gak kalau nyetrika baju di sana?
1: Aiyy,

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are. Community Talk.

Masa di Community Talk dan masih barengan aku Febri. Kita masih ngobrolin komunitas-komunitas yang menarik banget untuk dikulik. Dan kalau biasanya komunitas-komunitas dari Indonesia, ini komunitas-komunitas yang dari dunia, teman-teman. Kalau tadi ada The Cloud Appreciation Society, ada Extreme Ironing Bureau. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Ada yang namanya The Dual Men's Club. Komunitas yang buat teman-teman adalah orang-orang yang menikmati hal-hal sederhana dan membosankan menurut orang lain, kayak ngoleksi traffic cone atau memotret kotak pos. Tapi disinilah letak keseruannya. Atau kalian cuma jalan-jalan biasa doang tanpa harus mendengarkan musik, tanpa harus melakukan suatu hal. Ya udah jalan biasa doang, di situ tuh tempatnya. Selain The Dual Men's Club, ya dari Dual sendiri tuh membosankan ya, ada Competitive Rock Balancing Community. Siapa yang suka menyusun-nyusun barang, nge-stack-nge-stack barang, ini nih, kalian harus men-challenge diri kalian dengan Competitive Rock Balancing Community, di mana kalian akan menyimbangkan batu. Nggak gampang teman-teman, karena batu-batu ya satu, batu-batu beda-beda. Ada yang di tempat kita aja batu-batu, ada batu cadas, ada batu yang oval-oval. Aku nggak tahu sih, aku bukan arkeolog dan lain-lain ya. Nah, mereka ini ternyata nggak cuma menyimbangkan batu, tapi mereka bikin karya seni dengan menumpuk batu tanpa perkat sama sekali. Jadi emang benar-benar ngebalance sama batu-batu ini. Dan tentunya ini semua perlu kesabaran dan skill luar biasa. Untuk aku yang kesabarannya setipis tisu dibagi dua, nggak kayaknya deh ya. Satu deh lagi deh sebelum mungkin kita beralih ke lagu-lagu. Ada The Society, kalau tadi ada Cloud Appreciation Community, ada terus selanjutnya The Society for the Appreciation of the Potato. Nah, kentang bukan cuma buat digoreng atau direbus. Komunitas yang satu ini, teman-teman, itu mengagumi kentang sebagai bahan makanan serbaguna dan tentunya sering mengadakan acara bertema kentang. Tentunya ini sangat unik.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
1: Rin, bisa minta tolong enggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan nggak mau lunasin hutang. Kamu kok nggak percayaan banget sih?
1: Bukan nggak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis, biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Yey, teman-teman Roda masih di Community Talk malam hari ini barengan aku Febri. Dan lanjutannya teman-teman, selain emang tadi ada beberapa hal yang menarik-menarik banget sampai ada komunitas yang menghargai apa itu sebuah kentang teman-teman Roda. Ada yang lanjutannya yakni Louder Yoga Clubs. Jadi di komunitas tersebut tertawa bukan cuma ekspresi bahagia tapi juga sebagai terapi, karena yang bisa kita tahu yoga-yoga itu biasanya kan ketenangan, kayak lebih santai, orang-orang diam bermeditasi. Nah yang ini tertawa teman-teman. Mereka menggabung latihan pernapasan yoga dengan tertawa lepas, dan hasilnya lebih sehat, lebih bahagia, sama kayak tagline RRI Banjarmasin, bahagia, bahagia, bahagia. Terima kasih Pak Yedi. Dan nextnya ini ada Mermaiding Community, yakni sebuah komunitas yang mewujudkan mimpi teman-teman untuk menjadi putri duyung. Nah, siapa yang gak kenal Ariel ya? Bukan Ariel Noah teman-teman. Nah, komunitas ini mewujudkan impian ini dengan berenang pakai ekor duyung khusus. Dan bahkan mereka punya kompetisi dan acara-acara seru bertema bawah laut, yang mana sesuai banget deh sama nama komunitasnya yakni Mermaiding Community.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.
4: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
3: Community Talk.

Masih di community talk teman-teman Pro 2 di 95,2 FM, teman terbaik kamu teman-teman. Nah, komunitas-komunitas lainnya yang pastinya menarik banget buat kalian kulik. Nah, ini datang dari dunia-dunia yang lain. Kalau tadi ada mermaiding community, nah ngasih ngomong-ngomong laut, ada di Antarctic Swimming Society. Berenang di air dingin aja udah ekstrim, gimana kalau di Antartika teman-teman? Ini komunitas suka banget dah buat kalian-kalian yang apa mencintai olahraga ekstrim atau suka banget yang ekstrim-ekstrim. Ini bisa banget nih ikutan, mungkin kalau nyepas lagi ke Antartika atau nyari-nyari komunitasnya, yakni The Antarctic Swimming Society. Karena kalian harus banget cobain berenang di perairan es yang super dingin. Bukan buat yang gampang kedinginan kayak aku. Kena dingin dikit semua badanku tuh berubah teman-teman. Pucat enggak, cuman dingin aja, dingin banget. Nah, selain itu ada Quidditch Enthusiast. Buat teman-teman yang suka banget sama Harry Potter dan lagi nungguin sama seriesnya ya. Ini ada Quidditch Enthusiast. Yang mana komunitas ini, mereka main Quidditch versi dunia nyata lengkap dengan sapu terbang yang dimodifikasi karena kalian gak langsung terbang. Dan aturan mainnya yang seru banget. Dan terakhir ada Urban Knitting atau Yarn Bombing teman-teman. Bayangin tiang lampu atau bangku taman yang dihias-hiasi rajutan warna-warni. Nah itu tuh kerjaannya Urban Knitting teman-teman. Mereka menghias ruang publik dengan seni rajutan yang bikin suasana kota ini jadi lebih hangat, lebih ceria. Karena kita tahu sendiri mengkniting atau merajut itu sebuah kegiatan yang hangat ya. Kayak kalian lagi santai terus sambil ngerajut. Wah itu tuh kayak semacam meditasi juga buat beberapa orang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tom Prodo 2 untuk community talk kita udah selesai, dan saatnya nanti di jam 10 kita akan bergabung dengan request time. Jadi buat teman-teman yang pengen request boleh banget, kita bakal live nanti di sekitaran jam 10. Dan teman-teman yang pengen request jam 10 ya teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin belum, semenit sebelum masih oke, tapi yang jelas buat teman-teman yang pengen request, aku saranin sih pas jam 10-nya. Kita bakal live juga kok, tenang aja teman-teman, kita bakal live sekarang, cuman ini masih ada ya sedikit pembaruan lah ya dari aplikasinya. Anyway, kita bakal ketemu lagi di jam 10 nanti, jadi jangan kemana-mana dan tentunya tetap setia di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Buan dan Bunga.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Oke teman-teman Pro 2, saatnya di jam 10 ini kita ketemuan sama lagu-lagu requestan kalian di Request Time. Dan juga kalian, aku encourage banget buat yang pengen curhat, boleh banget karena kita udah live di TikTok. Kalau ada yang mau curhat di live TikTok ya, di RRS Pro 2 Mencermasin. Dan juga ini sudah kita buka juga di WhatsApp teman-teman. Salah satu lagu yang nanti kalian dengerin dan ini requestan dari WhatsApp di 0811531420 adalah Angie Carvalho teman-teman, dengan Remuk. Dan juga tadi ada Abe yang request Liodra, Pura-Pura. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya, dan ini masih belum full, jadi langsung aja teman-teman request.

Era di Pro 2 bicara masa teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah full teman-teman. Tadi perasaan aku baru ngasih tahu kayak ayo request. Ya udah full teman-teman, full banget bahkan. Dan nextnya kita lanjut ke requestan berikutnya, ada Bubble yang request Imagine Dragons Whatever It Takes. Dan juga Ariana Grande teman-teman, Stuck With You yang di request dari Nyayan. Aduh, kamu kayaknya tidak bisa move on dari COVID ya. Stuck With You ini lagu zaman COVID teman-teman.

Era Riprodu mencermaskan teman terbaik kamu atau Riprodu. Kita di requestan yang penuh ini akhirnya cuma muterin lagu-lagu dari teman-teman yang udah masuk ya. Tapi gak apa-apa, enjoy ya teman-teman, karena asik-asik banget dan segalau itu ya malam hari ini. Karena habis ini ada Dudi Dudi dan Novita teman-teman yang request Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Dan juga tadi harusnya sih lagunya 1000 kali, tapi katanya ganti deh, Peri Cintaku. Oke deh, langsung aja dua lagu ini dulu darinya Novita yang request, dan juga Alisa dengan Peri Cintaku.

Cara Riperodo mencermati teman terbaik kamu. Ada Laras yang request lagu berikutnya, yakni Tutur Batin. Gak perlu nyanyi ya Pep ya, karena suara kita tidak seperti Yera Yunita. Dan ada juga D-nya Hero yang tadi request Rio Laskar teman-teman dengan Sumpah Mati. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya, so check this out. Bagaimana

RRI Pro Dumenyor masih teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, karena ada Irish dengan Gugu Dolls dan juga Hacu sama Salsabil, ada Seno teman-teman, ada yang Seno yang request, bukan request, ada yang titip salam katanya Rania kangen dari Adrian Seno. Terus dari Nata di WhatsApp teman-teman katanya salam buat orang tuaku Bapak Sugimin dan Ibu Poniem dan juga saudara-saudaraku, keluargaku, dan juga salam buat istriku Amelia Bangsa beserta mertuaku Bapak Bambang Sujipto. Lengkap banget nih, Bambang Sujipto dan ibu dan sekeluarga yang berada di Sungai Danau. Semoga semuanya sehat selalu, diberikan limpahan rezeki dan berkah umur selalu. Amin. Ini lengkap dan sangat luar biasa karena semuanya di absen. Terima kasih Nata atas salam-salamnya. Dan kalau katayan kita juga salam-salam sama duit. Tolong kapan kamu balik ke dompet ya. Dan requestan yang akan kita puterin datang dari Irish Gugu Dolls yang request darinya Kakak atau Andi Lau di TikTok, dan juga ada Salma Salsabil Hacu yang request dari Mai teman-teman. Langsung aja check this out.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Next ya ada Rollerblade. Udah siap belum kalian jalan-jalan barengan Nuna yang request darinya Luffy? Dan juga ada Fashion. Fashion. Aku terlalu energik malam ini, sorry banget. Udah 10:30 teman-teman. Nah, ada Korsi teman-teman dengan Fashion yang di request dari Yellow dan katanya tip salam. Katanya lagi kangen sama Dika. Dika tolong ya Dika ya, diperhatiin ya Yellownya ya. Dua lagu ini dulu teman-teman sebelum ke lagu lainnya.

RRD Pro 2 punya mesin teman terbaik kamu teman Pro 2. Tadi ada yang request Cegil, aku sampai lupa namanya. Tapi kita puterin aja Cegil Nabila Taqiya. Dan tadi ada Lara di WhatsApp teman-teman yang request The Temper Trap dengan Sweet Disposition. Gitu, langsung aja puterin dua lagu ini sebelum ke lagu-lagu lainnya, karena ada tiga lagu terakhir teman-teman. So check this out.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir teman-teman nanti bakal ada Tiara Andini, bukan untuk yang request darinya Bahrum. Dan teman-teman berbinar, sorry banget nanti bakal keputarnya jam 11 lewat, yakni dengan Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Nah terakhir nanti bakal ada LDR Change yang direquest sama Suyati. Gak apa-apa Suyati, kita bakal tetap puterin, tapi ini udah lewat jamnya jadi aku gak bisa bacain lagi. Yang jelas thank you banget buat teman-teman yang udah request. Besok jangan lupa request lagi jam 10 pagi. Kalau ini jam 10 malam, besok jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Jadi tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu. Dan habis ini kita bakal masuk ke Jazz Music.

0: Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan seperti banjir. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat banjir terjadi di daerah sekitar tempat tinggal kita. Di antaranya adalah, yang pertama, melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Yang ketiga, menyiapkan makanan kering atau instan. Yang keempat, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan. Dan yang terakhir, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Just Music, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-bencana, yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat, yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang terakhir, tahap pasca bencana, saat setelah terjadi bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi.

konsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

favoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, puluhan tahun tidak digubris warga Gang Teluk Mendung, patungan cor jalan sendiri. Kesabaran warga Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan akhirnya sudah habis. Setelah bertahun-tahun menunggu perhatian pemerintah kota Banjarmasin tanpa hasil, mereka memilih bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan secara mandiri dengan dana hasil urunan warga. Aksi swadaya yang dilakukan beberapa hari lalu itu pun kembali menjadi sorotan. Warga terpaksa mengecor sebagian ruas jalan yang mengalami kerusakan parah agar tetap bisa dilalui dengan aman. Panjang ruas jalan mengalami kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari 500 meter. Namun karena keterbatasan dana, warga baru mampu memperbaiki sebagian titik yang dianggap paling membahayakan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan kini terus dimatangkan. Salah satu upaya tersebut melalui bantuan peralatan pemadam karhutla oleh BPBD Balangan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kepada Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi Senin 6 Juli 2026, di mana proses penyerahan dilaksanakan setelah kegiatan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana karhutla Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di halaman kantor gubernur.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, sorak-sorai penonton menggema pada saat agenda nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia mempertemukan Argentina versus Mesir. Riuh tepuk tangan dan teriakan dukungan yang membuat suasana hidup seperti di stadion itu berlangsung di halaman TVRI Kalimantan Selatan Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Para pendukung dari kedua tim yang didominasi pendukung Argentina mulai memadati area nobar saat sebelum laga dimulai. Sejumlah atribut jersey yang dikenakan masyarakat pun menjadi bukti dalam mendukung tim kebanggaan mereka. Suasana tegang pun nampak ketika Mesir berhasil unggul 1-0 terlebih dahulu atas Argentina. Ditambah lagi dengan ketika Lionel Messi memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, gagal mengeksekusi tendangan penaltinya. Dan puncaknya saat memasuki injury time, gol Enzo Fernandez yang berhasil mengembalikan keadaan menjadi 3-2 dan mengunci kemenangan Argentina sekaligus memastikan tiket ke babak perempat final. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pada T-Zone. Selamat pagi teman Produa di Topic and Trending Zone. Pagi ini bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Gimana pada seneng? Pada happy gak sih buat tim favoritnya Argentina yang melaju ke perempat final. Happy dong ya, masa enggak sih? Walaupun ya ada aja lah hujatan-hujatan itu gitu. Ya enggak apa-apa, anggap aja bumbu-bumbu dalam menyemangati sarapan pagi ini. Cakep banget nih bridgingnya. Oke, ngomong-ngomong sarapan nih teman Pro 2 ya, ya bukan sekedar rutinitas melainkan kebiasaan penting untuk menjaga energi dan fokus panjang hari di tengah gaya hidup yang serba cepat. Kayaknya menu kukusan bisa jadi pilihan bijak deh. Apalagi nih kemarin akhir tahun lalu tuh sempat viral banget ya menu-menu kukusan ini teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti bukan hanya ini sebagai menu yang sederhana, tapi juga kaya akan manfaat teman Pro 2 ya. Dan teksturnya yang lembut, bikin lebih nyaman aja gitu dikonsumsi pagi hari gitu. Apalagi kalau kamu yang ingin sarapan yang ringan-ringan aja, tapi tetap mengenyangkan. Dan tidak hanya identik dengan menu tradisional, tapi hidangan kukusan juga banyak banget kok macamnya gitu ya. Dan bener-bener gak ngebosenin gitu loh teman Pro 2. Apalagi ada olahan sayur, protein, hingga karbo gitu ya. Terus apa aja nih menu kukusan yang cocok dijadikan sarapan sehat dan praktis untuk memulai hari kira-kira? Saya keep saying di T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama, sarapan ubi kukus dulu nih kayaknya ya. Yang manis tapi alami. Teksturnya lembut dan bisa dinikmati tanpa bumbu atau diberi sedikit taburan garam juga udah enak banget kok, teman Produser. Biar rasa manisnya tuh lebih seimbang gitu. Dan cocok banget dipadukan dengan kelapa parut kukus atau segelas teh tawar hangat di pagi harinya. Dan kalau pengen sedikit gurih, bisa disantap bareng sama tahu kukus sebagai pelengkap protein. Atau enggak, singkong kukus. Nah, ini juga ya rasanya gurih alami, empuk. Dan biasanya variasinya cocok dipadukan dengan sambal kelapa ringan atau saus gula merah cair gitu ya. Ini perpaduan rasa manis dan gurihnya akan membangkitkan semangat di pagi hari, teman-teman.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Aiki, selain singkong kukus, apalagi nih kira-kira yang kukus-kukusan? Oh iya, ini pengganti nasi kentang. Kentang kukus nih mudah banget ya, dipadukan dengan berbagai bumbu, terserah deh suka-suka kamu. Entah diberi taburan garam, lada, margarin, biar gurih gitu ya. Apalagi pisang kukus atau enggak jagung kukus. Nah, ini juga sama-sama karbo juga ya, yang cenderung manis dan teksturnya renyah serta kenyal. Untuk sarapan tuh jagung kukus tuh biasanya cukup dibumbui dengan sedikit garam dan margarin, udah nikmat banget sih. Aduh, sampai ngiler nih teman Pro 2 ya. Jadi tinggal kamu aja nih, mau kukusan yang mana nih untuk temani sarapan pagi kamu.

0: 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

Produer Ready Wenger Masin, teman terbaik kamu. Apalagi nih menu sarapan tinggi protein dengan rasa yang ringan. Apalagi kalau bukan tahu kukus. Nah, dibumbui dengan sederhana menggunakan bawang putih halus, garam, dan lada juga sebelum dikukus. Udah nikmat banget kok, teman Produer ya. Dan cocok juga dipadukan dengan kentang atau ubi kukus. Satu lagi temannya. Gak lengkap kalau ada tahu, kalau gak ada tempenya. Nah, tempe kukus juga menawarkan cita rasa khas yang gurih ya. Meski tanpa digoreng nih. Untuk sarapan tempe biasanya dibumbui dengan bawang putih, ketumbar, dan sedikit garam sebelum dikukusnya. Jadi cocok banget juga disandingkan bareng sama sambal tomat yang ringan atau saus kecap manis. Ah, nikmat banget sih menu sarapan tempe kukus yang dipadukan dengan singkong ataupun jagung kukus.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2.

Produser di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Akhir-akhir ini lagi ramai banget dibicarakan soal bahan bakar minyak jenis Pertalite yang mana tulisannya menghilang di papan totem SPBU ya. Jadi untuk informasi akan hal ini, teman Produa ya, yang penghapusan tulisan Pertalite pada papan penunjuk produk di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Banjarmasin terutama, ternyata belum dilakukan secara menyeluruh ya. Jadi menurut pantauan ya teman Produa ya di SPBU Jalan Adiaksa pada tadi malam menunjukkan tulisan Pertalite masih terpampang jelas pada papan totem bersama deretan produk lainnya. Dan di bawah pencahayaan lampu SPBU, papan penunjuk tersebut masih menggunakan desain lama tanpa layar digital atau running text. Sebagaimana yang mulai diterapkan di beberapa SPBU lain di Kota Banjarmasin.

0: Berkat kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produser Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang petugas SPBU di Jalan Adiaksa mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun instruksi dari Pertamina terkait perubahan tampilan papan totem tersebut, teman Produser. Dan kondisi serupa juga ditemui di SPBU Jalan Pulau Laut ya, di mana manajer SPBU Pulau Laut Aan memastikan tulisan Pertalite masih dipertahankan karena belum ada pembaruan fasilitas penunjuk produk. Dan sampai saat ini pihaknya juga belum menerima arahan dari Pertamina untuk mengganti ataupun mendigitalisasi papan totem di SPBU yang dikelolanya. Di sisi lain, seorang petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya juga mengaku sempat mendengar adanya rencana pemerintah melakukan penyesuaian spesifikasi BBM pada masa mendatang. Tapi itu belum fix atau masih bentuk rencana ya, teman Produa ya. Jadi masih belum ada pengumuman resminya dari pemerintah maupun PT Pertamina terkait penghentian penjualan Pertalite. Jadi jangan sampai termakan berita-berita hoax ya, atau informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya.

ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Prodi, kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 lewat websitenya www.bmkg.co.id.

Baik teman Pro 2, kita awali dari Kota Banjarmasin yang diperkirakan bakal cerah, begitu juga untuk wilayah Kota Banjarbaru, Tanah Bumbu, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tapin Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan juga Tanah Laut. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Balangan, lalu juga Hulu Sungai Tengah diperkirakan bakal berawan. Kecuali Kota Baru yang diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 47 hingga 91%.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Produer Edi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bicara soal yang lagi ramai dibicarakan ya. Gak cuma di kota Banjarmasin, ternyata teman Produer, tulisan produk Pertalite mendadak hilang dari papan petunjuk produk atau totem di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Fenomena ini sempat memicu tanda tanya ya di kalangan pengendara yang datang mengisi BBM di SPBU. Dan di SPBU Batu Licin dan juga Pelajau Simpang 4, pada Selasa kemarin, tulisan Pertalite yang biasanya terpampang di bawah Pertamax 92 kini sudah tidak terlihat lagi. Dan totem Pertamina tersebut ternyata sengaja direnovasi untuk menghilangkan tulisan produk bersubsidi tersebut ya. Dan saat ini papan penunjuk hanya menyisakan daftar produk ya, seperti Pertamax Turbo, 92, Dex, dan juga Dex Lite. Sebagai gantinya, papan petunjuk itu kini menggunakan teks berjalan atau running text. Meski tulisan pada totem telah dihapus, pihak SPBU memastikan bahwa pasokan dan penjualan Pertalite masih berjalan normal seperti biasa.

kamu. Nah, teman Pro 2, ada lagi informasi masih seputar tentang tulisan Pertalite yang dihapus dari deretan nama-nama produk bahan bakar minyak yang ada di sejumlah SPBU ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang seperti yang di Sabila juga kan sempat heboh juga ya kemarin ya, teman Pro 2 ya. Yang harusnya ada tulisannya gitu. Dan menurut kabar memang totem Pertamina tersebut ternyata direnovasi untuk menghilangkan tulisan Pertalite yang tersisa

Dan tulisan produk Pertalite biasanya terpampang dengan warna putih, kini diganti oleh layar digital atau istilahnya running text ya. Dan dikatakan juga bahwa pembongkaran tulisan fisik tersebut bukan berarti penjualan Pertalite dihentikan, bukan ya. Jadi ini proses renovasi dan digitalisasi papan totem ini berlangsung selama kurang lebih selama sepekan dan baru saja rampung ya. Pada hari kemarin Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan perubahan ini menjadi running text dilakukan untuk mempermudah penyesuaian di masa mendatang, sehingga pihak SPBU tidak perlu membongkar papan totem secara manual jika terjadi perubahan kebijakan ataupun produk ya. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak dulu ya, teman produk ya.

Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.